0: Sobat Ananda bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya melihat adanya

0: menyusun sejumlah langkah strategis untuk menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2020.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan.

0: Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby O. Sabulete.
1: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
2: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar.

0: peredaran yang serius di sekolah tersebut. Untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
1: kondisinya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
2: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Saya kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya. Oh.

juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Seto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak.

telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul

0: Hadi Haryanto membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
1: Kalau untuk kesehatannya sih gunanya

0: KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di

0: untuk melaporkan selengkapnya, Kris.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Akan juga Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibnu Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah, Kementerian Jemaah haji dari PG dan jemaah yang bersama almarhum

0: Wasabi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudirman Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
2: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci. Ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Zulkifli Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu musuh jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
3: Semua hal-hal yang kita ada di
2: ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji, ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Syariful Alam. Alam.
4: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau arnusnya. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Asosiasi Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
5: Saya ada di Arab Saudi. Kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
6: Pak, ini kan di Masjid Al-Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan nggak ada tips supaya jangan terlalu capek, misalnya jadi paksakan ke Masjid Al-Haram. Itu seperti apa bagi jemaah?
5: Iya, pertama yang baru datang dari Masjid. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib setelah sampai di Mekah sebaiknya dianjurkan istirahat minimal 5 jam istirahat dulu baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
4: Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas. Baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
1: Yang telah kita ikuti info hari.

0: Mayoritas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
1: Mayoritas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para

0: Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
1: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan.

0: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedotsova, dengan membawa foto sang kakek yang menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
1: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
0: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia (NOSI) Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Saprawtohari, menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.dari.co.id atau bisa ikutinya di asosial terverifikasi kami di Instagram dan juga

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dengan kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar di program Halo Bima menghadirkan untuk Anda informasi cuaca. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bina, kenal informasi dan juga inspirasi. Informasi kami hadirkan untuk Anda datang dari wilayah Kota Bina, Kabupaten Dompu sampai Sepuluh Sumbawa. Dan informasi pembuka pendengar di program Halo Bina ada datang dari wilayah Kota Bina. Pemerintah Kota Bima memberikan penjelasan sekaligus meluruskan berbagai opini yang berkembang di tengah masyarakat terkait pembangunan revitalisasi kawasan lapangan Sera Suba. Melalui juru bicara Pemerintah Kota Bima Muhammad Hasyim, pemerintah menegaskan bahwa kawasan tersebut saat ini telah dibuka dan dimanfaatkan secara aktif sebagai ruang publik masyarakat. Menurutnya juga pendengar, sejak kembali dibuka, lapangan Sera Suba menunjukkan geliat aktivitas masyarakat yang sangat tinggi. Warga memanfaatkan kawasan itu untuk berolahraga, rekreasi keluarga, hingga berbagai aktivitas sosial lainnya. Nah, dengan pemerintah menegaskan bahwa kegiatan gotong royong yang dilakukan bukan sekedar seremonial, melainkan langkah nyata agar masyarakat dapat menikmati kawasan lapangan Sera Suba dalam kondisi bersih, asri, indah, dan nyaman. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Masih yang hadirkan untuk Anda informasi datang dari wilayah Kota Bima. Pemerintah Kota Bima, pendengar, merespon cepat keluhan masyarakat Kelurahan Lelanase melalui platform media sosial terkait keterbatasan akses jaringan internet di SMPN 12 Kota Bima yang selama ini menghambat proses pembelajaran berbasis digital. Kondisi jaringan yang lemah membuat siswa kesulitan mengikuti kegiatan belajar mengajar yang membutuhkan koneksi internet, terutama dalam akses materi pembelajaran daring dan berbagai platform pendidikan berbasis teknologi. Menanggapi kondisi tersebut, pendengar, pemerintah Kota Bima melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Kominfotik Kota Bima tengah menyiapkan langkah penanganan sementara dengan menghadirkan layanan internet berbasis satelit Starlink Link di lingkungan sekolah tersebut. Kepala Bidang TIK Dinas Kominfotik Kota Bima Endang Sri Sumanti mengatakan wilayah Kelurahan Lelamase memang termasuk daerah dengan keterbatasan jangkauan sinyal telekomunikasi dan belum terlayani secara optimal oleh jaringan telkom maupun provider internet lainnya. Ya, pendengar, saat sekarang internet itu sangat penting untuk kebutuhan pendidikan, karena dengan internet pendidikan siswa dan guru juga membutuhkan akses komunikasi yang lebih leluasa melalui internet, dan juga informasi-informasi yang didapatkan akan lebih gercep dan juga mengakses pendidikan yang saat ini memang sudah berbasis teknologi. Dan untuk itu, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah di program Halo Bima.

0: Yay.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi pelayan.
3: Cita-citaku bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-cita?

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani namanya Anda di program Halo Bima menghadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id serta informasi cuaca untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak siaran gereja. Jadi untuk itu kami akan sampaikan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster Anda PBMKG Bima. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
2: Selamat pagi juga rekan.
1: Apa kabar hari ini?
2: Baik.
1: Oke, sudah siap dengan laporan cuacanya?
2: Iya, sudah siap rekan.
1: Baik, program Asyik Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Chelsea sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Minggu 10 Mei 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on DT dan KB Bima. Ada rekan Chelsea, silakan.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan masih perakiran cuaca wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai 10 Mei 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bima. Sementara itu, pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya kembali cerah berawan. Selanjutnya, untuk kondisi angin, angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 sampai 20 km per jam dan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 55 hingga 93%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah dan esok matahari akan terbit pada pukul 06.09 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang laut, di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Di Pelabuhan Sape, gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang berkisar antara 0,25 hingga 2,5 meter. Bagi dan pengguna transportasi laut diimbau untuk waspada terhadap potensi gelombang lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, saat ini wilayah Bima dan Dompu masih berada pada masa peralihan menuju musim kemarau yang dimana dapat menyebabkan perubahan cuaca secara signifikan. Masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi hujan lokal yang dapat disertai atau petir dan juga angin kencang yang terjadi secara tiba-tiba. Dan juga masyarakat diimbau untuk mulai menghemat penggunaan air sebagai persiapan menghadapi musim kemarau yang akan datang. Dan sebagai tambahan, masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi cuaca terkini dan akurat, Sobat BMKG dapat mengikuti saluran WhatsApp Info BMKG Bima Dompu, serta mengikuti media sosial BMKG Bima di Facebook dan Instagram @BMKG_Bima. Jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami berikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Bima. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Chelsea. Selamat kembali bertugas.
2: Selamat kembali bertugas juga rekan.
1: Siap. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, itulah informasi cuaca dari Fatkastara MNP BMKG Bima. Pendengar, kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca di pagi hari, karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Buat Anda, dimanapun Anda berada pendengar, Anda bisa mendengarkan informasi cuaca melalui perasaan RRI Bima dengan menggunakan aplikasi RRI Digital. Atau Anda bisa langsung mengakses sosial media BMKG Bima serta mendownload aplikasi Info BMKG. Jadi untuk itu pendengar, saya Lani Rukwani sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu purun. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat

0: diartikan sebagai ondel-ondel bakpao atau gandasturi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, hari ini hari Minggu 10 Mei 2026 kami hadirkan ibadah Minggu untuk saudari kita umat Kristiani. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin tidak bisa mengikuti ibadah langsung di gereja, bisa mengikuti siaran yang akan kami siarkan langsung dari GBI Rock Mataram. Selamat mengikuti.
2: Dan segenap hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.

berkat buat Anda semua yang melayani Tuhan dengan setia. Nanti kalau hari Natal tahun ini, anugerah Tuhan saya melayani dia 46 tahun. Segala puji bagi namanya. Dan dibalik 36 tahun. Dan saya harus tahu bahwa semuanya itu terjadi karena bukan cuma iman, tapi juga kesabaran dan ketekunan, perseverance. Firman Allah mengatakan bahwa kita harus menunjukkan kesungguhan yang pasti supaya pengharapan itu bukan cuma jauh, tapi jadi milik kita. Di Amat 12 dijelaskan iman dan kesabaran. Sekali lagi, kalau iman saja tidak cukup, tetapi iman dan ketekunan, iman dan kesabaran. Mungkin pernah dengar saya belajar teknologi sipil itu cuma 5 tahun. Ya, jadi sarjana teknik sipil, tapi teknologi saya masih belajar sampai sekarang. Apa yang membuat orang tidak menerima janji Tuhan? Kebosanan. Dan mengira Tuhan itu lupa, mengira Tuhan itu yaitu demensia. Tidak, dia tidak lupa. Dia sedang membentuk di dalam diri kita.

0: 13 dan ditutup dengan panjang sabar, saudaraku. Makrul timia, panjang sabar. Dan firman Tuhan ketika memberikan janji pada Abraham bahwa keturunan jadi berkat, dan juga dikatakan bagaimana dia akan menjadi, bukan cuma jadi berkat tetapi diberkati luar biasa, dan oleh keturunannya itu Kristus segala bangsa akan menerima berkat dan janji Allah. Dan dia bersumpah nama dirinya sendiri, kapan itu? Kejadian 22. Ketika dia menguji Abraham, dan pada saat itu dia bersumpah demi dirinya sendiri, in blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Janji yang luar biasa. Dia bersumpah demi dirinya. Siapa Tuhan perlu bersumpah? Tidak perlu dong. Kalau ada orang sudah berkata bersumpah, hati-hati, dia bukan dusta, saudara. Kalau ada yang lebih tinggi. Orang lain bersumpah demi Tuhan, demi apa saja, tapi Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Sebab yang suka bimbang itu adalah Abraham dan kita. Bapak orang percaya loh. Dan kita tahu bagaimana dia menunggu kian lama, tidak bisa. Isinya punya ide yang lebih baik menurut mereka. Hampir Hagar hambamu itu, dan sampai sekarang peperangan terjadi antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dari Ishak keluar Yakub, yaitu Israel, melawan Ismail sampai hari ini. Donald Trump tidak bisa menyelesaikannya. Yang bisa menyelesaikan cuma Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, oleh iman dan keteguhan kita menerima janji Tuhan. Saya sebagai seorang pria dan sebagai suami tentu saja ingin punya anak. Dan saya memberi nama istri saya itu Sarah, saudaraku. Yang aneh persoalan ini, usia kamu lebih 70 tahun, ada seorang hakim yang juga main Tuhan, dia berdoa supaya istri saya punya anak. Istri saya tidak mau. Tetapi yang lebih dari itu, saya memberitahu dalam segala perkara iman dan keteguhan, barulah kita menerima pemenuhan janji Tuhan. Setelah selain daripada itu, kita menjadikan pengharapan kita yaitu sesuatu milik yang pasti. Saya bermimpi untuk mendirikan 1000 gereja buat Tuhan, dan itu melalui hal yang tidak mudah, saudaraku. Ya, sekarang ini 560 sekian dan 1000 itu saya kelihatan. Kita ada di lereng gunung, tetapi Tuhan berkata mimpimu terlalu kecil. If God is your senior partner, make sure mimpimu itu akan pasti gagal kalau tidak ada Tuhan. God bless you. Tekun dan sabar. Sing sabar lan mantap, tekan pun kasani. Itu bahasa Ibrani. Ya, ya, sabar dan tekun sampai kesudahannya. God bless you. Amin.
1: Salam mulia kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat, di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan, dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois, dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan, selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya, dan kita ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

0: bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah sekalipun melupakan kami, anak-anakmu Tuhan. Kau Immanuel, Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang menuntun kami hari lepas hari, yang membawa mata kami untuk melihat keajaiban kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan kasih karunia Tuhan, sebab Engkau ada dalam kehidupan kami, dan Engkau adalah sumber kehidupan bagi setiap kami. Sore hari ini, biarlah firman yang disampaikan boleh mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh amat sangat baik dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak mengerti, ada begitu banyak tantangan yang kami hadapi, Tuhan cuma mengajarkan kami untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Berbicara atas kami Tuhan, kami siap dibentuk, kami siap diarahkan, kami siap diajar, bahkan kami siap dihajar untuk kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Raja yang mulia. Jangan turun dulu sebentar, saya kenalkan ini tim kami. Ya, sini dulu. Ya. Terima kasih buat para leader yang ada di tempat ini, ya, dari Bapak Gembala Senior, Bapak Gembala dan Penatua semua yang mengizinkan kami untuk boleh hadir. Saya perkenalkan ini tim kami. Kami baru aja dengan kemurahan Tuhan tanggal 8 Agustus kami mengadakan live recording di Mataram dengan tema Rise and Shine. Inilah tim kami, tim Revel Worship, ya, Revelation Worship. Biarlah pujian lagu-lagu yang kami buat di Mataram, saudara, itu boleh sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Supaya Tuhan dikenal, supaya Tuhan bisa dimuliakan. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan. Makasih. Istri saya juga boleh bangkit berdiri. Ya, hari ini saya kasih tugas 3 kali berdiri. 3 kali saya kenalkan, saudara. Istri satu-satunya yang paling cantik buat saya, saudara. Oke? Ya, terima kasih semua tim. Ya, puji Tuhan. Ya, sungguh satu sukacita kalau saya boleh diizinkan melayani sekali lagi. Dan ibadah 1, ibadah 2, saya sampaikan tentang spiritual fit and proper test. Sore hari ini saya kasih judul khotbah saya simple banget, gosong, saudara. Gosong itu artinya udah kebakar sampai udah sisa apa ya, sisa abu-abunya aja, saudara, ya. Gosong, saudara. Sambil di Elijah story, saya akan cerita tentang seorang nabi yang bernama Elia. Kenapa saya sampaikan ini, saudara? Karena ini relevan banget dengan kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Sebagai gembala yang mengembalakan jemaat, saudara, gak lepas dari namanya orang jemaat punya masalah, dan kemudian mereka konseling kepada gembalanya. Dan di satu sisi saya menemukan bahwa memang ada banyak orang-orang yang sedang burn out, saudara. Terbakar habis. Imannya masih ada, tapi pengharapannya mungkin sudah habis, lenyap gak tahu kemana, saudara. Tema kita dalam minggu ini adalah enduring in trials, bertahan dalam pencobaan. Pak Arifin, gembala senior kita, udah bilang tadi kan, bertahan, tekun, setia, tahan uji. Nah, ini penting buat setiap kita. Bapak Ibu saudara, dalam dunia kerja kita ketemu dengan kata fit and proper test. Untuk manajer-manajer khususnya HRD, ya, untuk rekrutmen harus orang-orang akan lewatin interview atau wawancara, pasti ada kaitan dengan fit and proper test. Fit ini untuk menemukan kecocokan secara karakter. Kita harus tahu semua kita ini adalah anak Tuhan. Setuju, anak Tuhan, angkat tangan. Yang enggak angkat tangan, anak setan. Sorry, ya. Ya, kita semua anak Tuhan, ya. Jadi cuma masalahnya begini, saudara. Betulkah di dalam perjalanan hidup kita, kita fit, kita bisa membuktikan sebagai anak Tuhan, kita punya kecocokan karakter dengan karakter Tuhan. Banyak loh anak-anak Tuhan yang Tuhan ajarkan sabar, tapi dia enggak, saudara. Emosional, meledak-ledak, menyakiti hati orang dengan perkataannya, mengutuki orang lain. Saya bilang, enggak fit, enggak cocok model yang kayak gini. Setuju, ya? Halo? Ini kalau udah mulai disinggung kayak gini, saudara, mulai mukanya enggak senang sama saya. It's okay, saudara. Ya? Kepribadian, karakter ini penting. Kemudian kita bicara hal yang kedua, proper test. Proper ini bicara tentang uji kelayakan. Saya percaya, saudara, Kalau sampai dengan hari ini kita boleh berdiri di tempat ini, kita boleh dipercayakan beberapa hal, entah itu dalam keluarga, dalam bisnis, profesi, atau apapun saudara, kemampuan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa semua sumber, semua source itu datangnya dari Tuhan. Kita boleh belajar, kita boleh lakukan apapun, tapi tanpa hikmat Tuhan, semuanya sia-sia. Amin. Kita ketemu dengan seorang yang sangat berhikmat yang bernama Salomo. Firman Tuhan berkata, Salomo putra Daud memiliki hikmat yang luar biasa, yang sampai dengan hari ini pun, kalau saudara tahu AI, ChatGPT dan sebagainya itu canggih banget ya. Wanita saudara tanya apa saja, dia bisa jawab. Tapi firman Tuhan bilang begini, enggak ada satu orang pun yang lebih berhikmat daripada Salomo. Dalam kitab Pengkhotbah dia bilang apa? Semua yang ada di bawah langit ketemu dengan kata sia-sia. Betul saudara? Orang lakukan semuanya, kalau dia enggak ada di dalam Tuhan, dia akan ketemu sia-sia. Yang A menjadi akhir adalah sebuah kekecewaan. Hari ini kita mau belajar dengan baik sama-sama saudara, bagaimana kita setiap hari dalam tes kehidupan, ujian kesabaran, ujian ketaatan, ujian komitmen kita, kita ditemukan fit and proper sebagai anak-anak Tuhan. Mari bilang amin. Karena satu kali nanti saudara akan ketemu dengan ayat, Tuhan akan bilang begini, aku gak kenal kamu. Atau kemudian Tuhan juga berkata begini, kamu adalah hambaku yang baik dan setia. Masuk, ayo masuk gabung dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang kita kejar saudara, perkenanan daripada Tuhan. Tapi perkenanan ini sekali lagi berkaitan dengan fit atau tidaknya karakter kita, gaya hidup kita dengan Tuhan yang kita akui sebagai raja dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara, saya kembali kepada Elia. Elia adalah sang pembawa api yang burn out, yang gosong saudara. Satu pemikiran yang sederhana begini saudara, kita belajar hari ini bahwa Allah saudara dan saya tidak selalu hadir dalam gemuruh suatu suasana yang spektakuler. Kadang-kadang Tuhan itu datang dalam keheningan yang menyembuhkan saudara. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Elia. Nanti saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang 18. Karena saya gak punya waktu untuk eksposisi karena ini terlalu panjang saudara. Nah, tapi kita melihat di sini Elia adalah nabi yang membawa api. Dia yang berdoa kepada Tuhan dan api turun dari langit membakar persembahan yang disiapkan oleh Elia. Ada dua persembahan, yang satu oleh nabi-nabi Baal 450 orang banyaknya, melawan Elia yang seorang diri berdiri berhadapan dengan semua lawan Allah saudara. Kita melihat dia adalah pembawa mujizat. Dia adalah orang yang mengguncangkan tatanan keagamaan, kepercayaan yang ada di bangsa Israel pada waktu itu. Karena dengan adanya Isabel, istri daripada Raja Ahab, Isabel ini membawa penyembahan kepada Baal, kepada seluruh bangsa Israel. Elia tidak terima itu. Dia katakan Allah adalah Allah yang cemburu. Kamu boleh pilih mau Allah atau mau Baal, cuman itu aja. Tapi bangsa ini karena rajanya adalah Ahab, dan sayangnya Ahab ini adalah kategori para pria yang takut dengan istri. Istrinya ini jahat, bawa penyembahan yang salah. Akibatnya seluruh bangsa menjadi penyembah berhala saudara. Dan Elia juga adalah simbol kuasa Allah di zaman kemerosotan iman. Tapi kita melihat saudara, di tengah keberhasilannya dia sebagai seorang nabi yang diurapi Tuhan saudara, dia mengalami yang namanya gosong. Dia mengalami burn out saudara. Saya pelajari cukup lama tentang Elia. Saya seringkali gak masuk akal kok bisa ya. Kita melihat kualifikasi daripada Elia ini gak main-main saudara. Oleh sebab itu di bagian pertama yang mau saya bahas di sini adalah ujian api saudara. Ketika kekuatan manusia tidak cukup untuk melayani Tuhan. Kita lihat Elia lulus tanggung saudara. Api turun dari langit. Dan kemudian yang terjadi adalah Elia menyembelih 450 nabi Baal, saudara, di tepi sungai Kison. Dia menang spektakuler 1 lawan 450. Belum nabi Asyera, 200-an orang, saudara. Itu bukan lawan yang sedikit, saudara. Di sini yang mau saya ingatkan kepada setiap kita, kita mungkin kecil di mata dunia, kita mungkin kecil di mata orang lain, tapi saudara dan saya punya Roh Kudus yang jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di muka bumi ini. Boleh berikan tepuk tangan buat Raja yang mulia. Come on, sadari itu. Kita dapat mandat ilahi untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin dunia kerjakan, tapi bukan untuk mengejar kemuliaan bagi diri kita. Sayangnya saudara, di panggung, di dunia pelayanan mungkin kita kelihatan hebat, spektakuler, tapi kita roboh di ruang batin kita, saudara. Kita mengalami yang namanya exhausted, kelelahan eksistensial, saudara. Tuhan gak lagi eksis dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar kisah Elia, saudara, ini memperlihatkan bahwa yang namanya ujian spiritual itu bukan hanya tentang your faith, tentang iman saudara dan saya, bukan. Tapi ini bicara tentang kesehatan emosi kita di tengah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan apa sih? Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Bukan supaya kita kaya secara materi, bukan supaya kita terhormat secara kedudukan, bukan. Itu bukan esensinya. Panggilan Tuhan yang paling mulia adalah kita yang rusak gambar dirinya, yang hancur kehidupannya, mau dikembalikan kepada gambar Allah yang luar biasa. Wow, what amazing. Ini message yang penting buat diri saya. Masa lalu saya gak baik-baik saja, saudara. Saya gak bisa lihat masa depan saya. Tapi di tengah kegelapan itu Tuhan bilang, I love you, aku mengasihi kamu, aku pilih kamu, dan aku mau kamu jadi serupa dengan aku. Bayangin, jadi sama dengan Allah yang dengan perkataannya berkata, jadi, langit jadi, bumi jadi, semuanya jadi. Lu coba lihat orang-orang di sebelah saudara, orang-orang keren, coba lihat. Hey, kita punya potensi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan dengarkan hoax bilang, oh kamu gagal, kamu gak bisa. Iya memang saya pernah gagal, tapi saya tahu identitas saya. Saya bisa lakukan apa saja selama Allah berkenan melakukannya melalui hidup saya. Dan good newsnya adalah Tuhan gak mau saudara dan saya hancur. Tuhan mau namanya dipermuliakan melalui hidup kita. Terus baru bangga sedikit dong jadi anak Tuhan, saudara. Please deh, jadi anak Tuhan ya gereja, kenapa gitu Tuhan, banyak masalah. Saudara, itu gayanya setan. Oke, okay? Gaya yang Tuhan mau adalah percaya dan bersyukur. Katakan sama saya, percaya dan bersyukur. Oke, okay. Secara logika kita bilang masalah kita terlalu besar. Bandingkan dengan Allah yang maha besar. Maka masalah kita akan jadi kecil, saudara. Jangan lebay lah, saudara, jadi anak Tuhan. Gak usah lebay-lebay gitu, saudara. Makanya saya bilang, mari kita belajar supaya mata rohani kita ini lebih terbuka daripada mata jasmani kita. Saya mau tanya, saudara tahu? Saudara bisa lihat Tuhan di sini? Saudara bisa melihat malaikat Tuhan? Gak bisa. Tapi saudara percaya Dia ada, kan? Dan Dia ada dalam kehidupan kita. Dan Dia berbicara melalui firman-Nya. Dan Dia berbicara melalui saya hari ini. Karena semuanya ini untuk mengajarkan kita tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Nabi, apa yang dilakukan oleh Elia secara fit, saudara, dia lolos banget, luar biasa banget. Propernya, kemampuan, dia hebat, saudara. Bayangin, dia berdoa, dia bilang langit, jangan turunkan hujan. Elia manusia biasa, saya manusia biasa, setiap kita manusia biasa, tapi karena kita punya roh yang luar biasa, apa yang jadi kehendak Tuhan bisa jadi di muka bumi ini. Kita rock loh, saudara. Representative of Christ Kingdom. Jangan main-main, saudara. Senggol bacok, saudara. Nah iyalah, kita selalu dengar iblis ngomong, kamu cuma lulusan SD, kamu gak bisa buat apa-apa. Emang kalau kita lulusan SD, emang Tuhan gak bisa pakai kita? Hei, Tuhan bisa pakai bayi-bayi untuk menceritakan kemuliaan Allah. Itu kata firman Tuhan. Anak remaja, anak-anak muda bisa bernubuat. Dan itu terjadi. Gak ada yang penting gini loh, saudara. Izinkan, buka ruang untuk Tuhan lakukan hal apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Lalu kita bilang sama Tuhan, not my will, but your will be done. Kalau Tuhan mau, dia bisa. Bayangin, Elia manusia biasa, dia doa, dia perintah langit, gak boleh turun hujan. So, tahu gak yang namanya Baal itu? Elia itu ada di dalam peperangan rohani, berhadapan langsung dengan yang namanya Baal. Baal ini dewa kesuburan, saudara. Dewa kesuburan ini juga bicara tentang hujan pada musimnya. Tapi langsung dia hajar oleh Elia di titik pusat kekuatan daripada Baal, supaya orang Israel tahu, kamu harus lebih percaya kepada Allah Israel yang bawa kamu keluar melalui 10 tulah yang hebat, yang luar biasa, yang manusia biasa gak bisa lakukan, supaya kamu tidak lagi dijajah oleh Mesir, supaya kamu dibawa keluar kepada negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Sampai dengan hari ini, saudara, negeri perjanjian itu ada. Apa itu, saudara? Kehadiran Allah dalam kehidupan kita itu sorga. Amin, saudara. Saudara percaya Tuhan memerintah di sorga? Kapan kita bisa rasakan sorga? Waktu kita izinkan Tuhan perintah hati dan pikiran kita untuk taat, mengasihi Tuhan tanpa syarat, lebih daripada semua yang kita hadapi dalam dunia ini, saudara. Come on, wake up. Jangan jadi pengecut, saudara. Kemudian cerita kedua kita lihat 450 nabi Baal. Dari pagi sampai sore mereka sampai apa, tore-tore tubuh mulu. Ayo Baal, turunkan api. Karena dia juga dikenal sebagai dewa petir, saudara. Gak bisa buat apa-apa. Kita belajar tadi di ibadah kedua, saudara. Setiap orang percaya itu ada pagar pelindungan dari Tuhan buat kita. Kalau bukan atas seizin Allah, pagar itu gak diangkat, iblis gak bisa sentuh, saudara. Tapi kalaupun pagar itu diangkat, saudara, waktu masalah dan tantangan datang dalam kehidupan kita, problem demi problem datang dalam kehidupan kita, waktu kita melekat kepada Tuhan, saudara, kita gak pakai kekuatan kita, kita mengandalkan Tuhan, selangkah demi selangkah kehidupan kita dituntun oleh Tuhan, kita pasti menang. Amin, saudara. Saya gak percaya ada kekalahan kalau Tuhan bersama dengan kita. Karena Tuhan bilang begini, kalau kamu bersama dengan aku, siapakah lawan kamu? Tangkap itu dengan baik, saudara. Pertanyaannya, kenapa kita takut? Karena kita gak yakin bahwa kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada dalam kita. Kekristenan itu selalu saya bilang simpel, itu cuma antara kita dengan Tuhan aja. Oke? Bukan Tuhan jadi hamba kita, enggak. Kita jadi hambanya Tuhan. Makanya jangan soal ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, saya maunya begini, boleh punya keinginan. Tapi kembali saya bilang, not my will, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi saya bangkrut, Pak, gak masalah. Selama Tuhan tetap ada bersama dengan kita, selama hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan, percayalah, mendung itu gak selamanya kelabu, saudara. Amin. Kalau hujannya udah turun, ya cerah lagi, saudara. Amin. Saya percaya, saudara, enggak ada masalah apapun yang tidak akan bisa terselesaikan tanpa Tuhan. Semua bisa selesai kalau kita andalkan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Nah, saya bilang Bapak Ibu saudara, kita lihat kembali. Tapi kemudian, saudara, yang terjadi adalah setelah Elia menang besar di panggung, dan kemudian sebagian orang Israel waktu itu berkata begini, yang benar adalah Allah yang disembah oleh Elia. Allah yang membawa kita keluar dari penjajahan Mesir, itu Allah yang benar, bukan Baal. Itu proof, itu terbukti, saudara. Tapi masalahnya adalah kemudian datang intimidasi dari seorang perempuan, seorang wanita, seorang ratu memang, yang bernama Isabel. Kasih tahu kepada pesuruh, sampaikan kepada Elia, kalau enggak waktu yang sama, jam ini, saudara, kalau enggak kepalanya Elia lepas daripada kepalanya. Jangan panggil dia Isabel. Saudara, berita sampai kepada Elia. Elia ini sebenarnya harusnya rohnya menyala-nyala, betul ya? Coba saudara, saya selalu bayangin gini. Suruh doain ya orang kerasukan setan. Setannya keluar, saudara, ya kan? Suruh semangat enggak? Kayaknya suruh enggak semangat deh. Saya berhenti aja ngomong deh. Hah, gimana sih? Dia aja ngomong serius, saya ngomong serius, saudara. Oke. Kok kayak orang enggak percaya gitu? Gimana sih? Ya. Nah, saya percaya roh kita pasti menyala-nyala kan. Lihat mujizat, menyala-nyala. Ya gak mungkin jadi mungkin. Tuhan buat. Bukankah roh kita semakin menyala-nyala, iman kita semakin dibangkitkan, saudara? Benar. Gak masuk akal Elia diintimidasi, dia depresi, stres, bahkan ingin mati. Cukuplah itu Tuhan, ambillah nyawaku. Loh, nabi saudara, di dalam waktu yang tidak terlalu, selang waktu yang gak begitu lama. Tapi saya belajar sesuatu saudara, gak ada sesuatu apapun yang bisa mempertahankan kekuatan itu kalau kita gak selalu terhubung dengan sumbernya, dengan Tuhan kita. Saya gak tahu apa yang dialami oleh Elia. Nanti kita akan lihat what is the reason, apa alasannya kenapa dia mengalami yang namanya gosong. Dia kehilangan pengharapan sampai dia pengin mati, saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3-4, saya persingkat aja. Dikatakan Elia takut, lalu dia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan kemudian di satu tempat dia melihat ada pohon arar. Dia duduk di bawah pohon arar dan dia berkata sama Tuhan jujur, saudara. Dia bilang cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara lihat, pahlawan iman, orang yang turunkan api, orang yang perintahkan langit untuk tidak turunkan hujan, dia minta mati, saudara. Saya pernah alamin itu. Saya gak tahu saudara pernah alamin apa enggak. Saya cuma bilang begini, setiap hari saya latih mata saya untuk melihat mujizat Tuhan. Supaya saya belajar bersyukur sama Tuhan. Amin. Kita susah bersyukur kenapa? Karena kita punya keinginan terlalu besar. Kita gak bisa menghargai apa yang ada di tangan kita. Saya mau tanya saudara sehat hari ini. Saudara sehat, bukankah itu mahal harganya saudara? Saudara bisa lihat saya kan? Ya kalau saudara bisa, masih bisa melihat, saudara gak perlu operasi mata atau ganti mata dan sebagainya. Saudara saving miliaran rupiah. Bukankah itu satu anugerah dan kemurahan Tuhan? Yang kita mau hal-hal yang memang Tuhan bilang kamu jangan kejar itu. Kita kejar saudara. Mari kita stres depresi. Udah tenang aja. Be yourself in God's sight. Jadilah dirimu sendiri di hadapan Allah. Ada waktunya Tuhan buat mujizat dan spektakuler, iya. Tapi semua kembali berasal dari Tuhan dan dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya mau ajak kita melihat kondisi psikologis yang dihadapi, saudara. Ini namanya adalah post adrenal burnout, saudara. Keren ya bahasa Inggris.
1: Ya, pendengar satu, karena informasi dan inspirasi, demikian rangkaian ibadah minggu untuk umat Kristiani hari ini. Kita lanjutkan untuk merangkai NTB siang ini, masih bersama saya dengan Putri Mentari.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia di mana kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: pinter ya. Sekarang dengerin adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini

Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya?

sesuatu yang berharga untuk diri kita sendiri pendengar, harus kita kejar, harus kita gapai, dan juga harus kita usahakan. Jadi untuk itu, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, jangan pernah berhenti untuk menggapai apapun yang kalian inginkan. Semangat untuk jiwa-jiwa yang masih terus ingin berusaha untuk meraih apapun yang kalian inginkan. Pokoknya kalau udah jatuh, bangun lagi dan bangkit lagi dan gapai apapun

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodol yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyut-uyut, dan sinar.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan nih jadi sultan?
0: Jam gua aku pindah di
1: tadi. Pip, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak? Ngapain? Ngepet. Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang.
0: Tuh.
1: Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyukai.

sebisa kamu dan juga tidak usah terlalu terburu-buru. Semua punya waktu dan semua punya ruangnya masing-masing. Jadi untuk itu, untuk Anda yang sedang mengusahakan sesuatu, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Karena pada akhirnya apapun yang menjadi milik kamu akan datang kepada kamu dan mencari jalannya. Pokoknya pendengar, tetap jalani hidup Anda dimanapun Anda berada. Jangan pernah merasa tidak penting ya. Kamu penting untuk diri kamu sendiri.

kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau

0: 要再回头来，我不要去再去当你奶奶。
1: Hai, nama ku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten.

saya menikmati dunia itu benar-benar ketika kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai untuk diri kamu sendiri dan juga melakukan hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dan untuk itu benar-benar saya Nuri Kwani pamit undur diri dan ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengembara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

tidak perhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU plus lookup dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan

0: dong nih tanda tangannya.
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan apa niru segera diselesaikan.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dulu. Takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
2: Sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
3: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
2: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
3: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
2: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, dengan kenal informasi dan juga inspirasi dari tabung atau pengarang anak kita, anaknya saya bergabung sama dengan di program KDI AD, PKBU ke AD Kali Rawan Boju Dangdut mau cari-cari ke. Kita dengar lewat telepon Mbak Dewa ke nomor 0822-3494-5100. Rui Samina Naweki, Mbak Minara bergabung sama dengan anaknya saya. Kedua Mbak Dewa kan aplikasi RRI Digital, aplikasi AKK kita dengar tinggal download lewat di aplikasi Play Store dan juga App Store yang mewara di telepon genggam kita doho. Mainnya marah sama nama kita kebihiku adik kami rawan bojo dangdut mau cari-cari susana adik.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dulu. Takut ada kritik.
1: Perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Mas lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, kalian gak ada sama Nana Weki. Teka di hari tadi, Mas Nana selalu ya. Nana Neva terus bergabung sama dengan Pro 1 RRI gunakan aplikasi RRI Digital. Jam 12 normal waktu Indonesia Tengah, dia akan bergabung sama Pro 1 RRI Mata Masuk Mada, Pro 3 RRI Jakarta, RRI Menyimak Dinamika Olahraga. Mbak Kekawani Rukwani mengatakan Mbak Senana, kami turut juga karyawan dengar Ita bahwa Senana cara Mada kenyampul. Maaf, Senana Weki, program Mas Satu Radio Republik Indonesia Bunga terus mengendara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut.
1: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I really aged, to score a goal juga to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendapatkan pemain ke Callahan. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada tiga bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana, dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki dua peluang, satu tendangan dan dua tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manager klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal was an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: rally kelintasan balap MotoGP, pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan Spring MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bukati Le Mans tadi malam. Lilian Edea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal.

Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Meksiko City. Dan Pop Meksiko, mana akan tampil bersama Alejandro.

Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alessia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19

0: Ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yudianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berteman pesan dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Sintayong telah melakukan pekerjaan yang baik membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: beralih ke sepak bola dalam negeri, PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah di penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah Rumasa Normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkurharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menawarkan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi sama buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman, PSS Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mufu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sebelum itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini menantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Berarti Black Steel Novena seroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes this the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojen tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meskipun hasil imbang, Soleman Budi selaku fisika trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan sama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmos, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dan jangan takar Swalski Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita yang terjaga

Pendengar yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bina Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Alani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi ke tubuh Anda dan juga Anda bisa fokus untuk menjalankan hari ini. Dan saya Alani Rukwani masih akan terus menemani Anda dan menyajikan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.
1: Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Breadfruit di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sedih.

Bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku?

0: Bakso. Iya, pengen nyempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
1: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan.

0: sekali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ay, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Udah belum? Udah nyampe dapur asapnya. Ya Allah, banyak asap di sini. Apa masalah, Ustaz?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
1: Bukan asap penyemprot motor lagi. Gak ada mati di tempat motor. Mampus, Mak. Sudah sesek ini karena asapnya.
2: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar

dari Republik Indonesia di Mitra Informasi dan juga Inspirasi buat Anda dimanapun Anda berada. Selamat menikmati makan siang Anda bersama keluarga Anda, bersama teman-teman Anda, dan juga bersama orang terkasih Anda. Dan yang sedang makan siang sendiri, jangan khawatir karena di sini selalu ada kami yang menemani Anda teringat. Tapi di pukul 13 malam waktu Indonesia Tengah, kita harus bergabung bersama Prasatu Aurora Rumah Tangga untuk menyimak dinamika olahraga. Maksud kami untuk menyimak warta berita. Dan setelah dari warta berita pendengar, kita akan kembali lagi bersua dengan saya Wani Rukwani di program Makan Siang bersama teman sejati. Untuk itu tetap pantau dan tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Lagu terakhir mendengar

Halo berkat, selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengubah arah pembangunan literasi dengan mendorong literasi hukum dan politik di tengah masyarakat. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 hingga April masih tergolong rendah. Bersama saya Bini Pertama, ini berita selengkapnya. Kita menuju informasi pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengubah arah pembangunan literasi dengan mendorong literasi hukum dan politik di tengah masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Ahsari, mengatakan literasi ini tidak cukup hanya dengan dimaknai sebagai kemampuan membaca, tapi juga memahami aturan hukum dan juga proses kebijakan secara utuh. Menurutnya, pemahaman hukum yang lemah dapat menyebabkan kebijakan menjadi bermasalah. Karena itu, aparatur pemerintah diharapkan memahami prinsip dasar hukum sebelum menyusun kebijakan. Selain itu, Ahsari juga menilai literasi politik masyarakat masih perlu ditingkatkan. Partisipasi warga dinilai masih sebatas saat pemilu dan belum memahami substansi kebijakan secara menyeluruh. Untuk memperluas literasi masyarakat, Dinas Perpustakaan NTB menggandeng jaringan Bunda Literasi hingga tingkat desa, serta lebih dari 140 komunitas literasi di seluruh NTB. Pemerintah daerah juga menyiapkan pembaruan layanan perpustakaan termasuk penambahan, koleksi, dan juga penguatan program literasi masyarakat. Melalui langkah tersebut, pemerintah Provinsi NTB berharap bisa membentuk masyarakat yang kritis, sadar hukum, aktif, dan juga dalam proses berdemokrasi. Selanjutnya, menurut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai serius membenahi kualitas pendidikan guna memastikan seluruh anak usia sekolah di NTB dapat mengenyam pendidikan tanpa hambatan. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan selama ini perhatian Dinas Dikpora lebih banyak difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana. Kedepan pemerintah akan lebih menitikberatkan pada peningkatan mutu pembelajaran. Menurut Iqbal, peningkatan kualitas pendidikan juga mencakup kesejahteraan guru, ketersediaan bahan ajar, serta metode pembelajaran yang lebih efektif. Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan tidak boleh ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Seluruh anak usia sekolah diharapkan dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjanjikan pencairan tali asih bagi 518 tenaga honorer yang dirumahkan pada akhir 2025. Proses administrasi kini tengah dirampungkan dengan target pembayaran dilakukan dalam bulan ini. Muhammad Auli melaporkan.

0: tapi petisan menunggu cair kami barusan.
1: Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah dokumen pencairan tali asih bagi 518 eks tenaga honorer di lingkungan Pemprov NTB. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekda NTB, Haji Amir menjelaskan, pencairan masih dalam tahap melengkapi dokumen persyaratan, termasuk validasi data dan kelengkapan rekening penerima. Saat ini, data penerima dikumpulkan melalui organisasi perangkat daerah, tempat para honorer terakhir mengabdi hingga 31 Desember 2025. Sejumlah OPD telah menyampaikan data, sementara sisanya diberikan batas waktu hingga 8 Mei 2026. Amir menegaskan, pemerintah berhati-hati agar seluruh proses memenuhi ketentuan administrasi dengan harapan tali asih ini bisa segera cair bulan ini.
0: Sudah ada beberapa OPD yang menyampaikan jawaban atas. Kami kasih waktu sampai tanggal 8 hari Jumat untuk pengumpulannya. Kemudian proses kan banyak administrasi yang harus kita siapkan, kwitansinya harus ditandatangan oleh yang bersangkutan. Nah, niat kami sesuai dengan arahan Pak Gubernur dalam bulan Mei ini akan tuntas.
1: Amir menjelaskan, besaran tali asih tidak dihitung berdasarkan lama kerja. Pemerintah bersama Biro Hukum merancang skema pembayaran dengan nominal yang sama untuk seluruh penerima. Ia mengatakan, tali asih tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan modal bagi para eks honorer untuk melanjutkan usaha atau mencari kehidupan baru.
0: Kita membagi berdasarkan masa kerja dan lain sebagainya, karena nanti ada yang kecil, ada yang besar, bahkan ada yang tidak dapat kalau dengan cara seperti itu. Kami sudah merancang dengan Biro Hukum format-format pembayarannya, tapi ketemu angka sama rata. Dan hajatannya ini kan untuk menambah modal kerja bagi mereka yang sedang. Ada yang sudah menyampaikan, alhamdulillah, dengan informasi ini, keberlangsungan usaha yang dirancang, yang dirintis oleh anak kami bisa berlangsung.
1: Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan anggaran sekitar 1,7 miliar rupiah untuk pembayaran tali asih 518 eks tenaga honorer ini. Anggaran ini diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2026.
2: Selanjutnya, Badan Pengelola Keuangan Haji terus memperkuat transparansi pengelolaan dana haji melalui transformasi digital. Salah satunya dengan menghadirkan aplikasi BPKH Apps. Anggota Badan Pelaksana Arif Mufharaini mengatakan bahwa hingga Mei 2026 total dana kelolaan BPKH telah mencapai Rp180 triliun yang ditempatkan pada instrumen investasi syariah dengan risiko terukur. Menurutnya, dana pokok milik jemaah haji tetap aman dan tidak berkurang. Sementara hasil investasi digunakan untuk menjaga keberlanjutan biaya haji agar tetap terjangkau. Arif menjelaskan, nilai manfaat dana haji digunakan untuk tiga hal, yakni subsidi biaya haji, tambahan saldo bagi calon jemaah masa tunggu, serta uang saku bagi jemaah yang berangkat ke Tanah Suci. Melalui BPKH Apps, jemaah kini dapat memantau langsung informasi keuangan haji, nilai manfaat, hingga status antrean keberangkatan secara real-time. BPKH menegaskan, digitalisasi ini juga dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan juga memberikan akses informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah dan kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 hingga April masih tergolong rendah. Dari total APBD 2,48 triliun, anggaran yang telah terrealisasi baru sekitar 744 miliar atau 30%. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Perman Wijaya mengatakan rendahnya realisasi fisik dan keuangan pada awal tahun merupakan hal yang biasa terjadi dalam siklus pelaksanaan anggaran daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu kendala utama rendahnya realisasi belanja ialah proses penyusunan detail engineering design atau DED yang masih berlangsung pada sejumlah proyek pembangunan. Pihaknya menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah segera menjalankan kegiatan yang telah siap, terutama proyek fisik yang dinilai mampu mendorong percepatan penyerapan anggaran.
3: Sekitar 30-an, ya, masih akan terkurangi. Tapi insya Allah nanti di triwulan kedua, ketiga, itu insya Allah akan ya, biasa itu. Tentunya untuk apa namanya, untuk segera merealisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah siap. Dan dilaksanakan terutama untuk fisik, ya kan, kalau sudah konsep desainnya, ya, silakan segera memanfaatkan.
2: Ia menegaskan seluruh proses pengerjaan program daerah terus mendapat mendampingkan agar OPD ragu mengeksekusi kegiatan yang telah direncanakan. Selama pelaksanaan dilakukan sesuai aturan dan regulasi, pemerintah menjamin program dapat berjalan aman. Diketahui di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga fokus pada optimalisasi pendapatan asli daerah yang ditargetkan mencapai 530

0: Dinas Tenaga Kerja agar masyarakat Lombok Utara mampu bersaing baik di tingkat daerah maupun nasional. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Lombok Utara, Epi Winari, menjelaskan pembangunan gedung BLK bersumber dari APBD tahun 2025 yang saat ini masih dalam tahap pemeliharaan. Pemerintah daerah juga berupaya melengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk asrama pelatihan dan juga akses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, DPMPTSP juga menggandeng sejumlah hotel dan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk memperkuat penyaluran tenaga kerja sesuai kebutuhan industri pariwisata. Keberadaan balai latihan kerja ini diharapkan menjadi pusat peningkatan keterampilan tenaga kerja sekaligus mendukung perkembangan sektor pariwisata dan juga ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya, KONI Kota Mataram melepas atlet cabang olahraga karate untuk menjalani tryout dalam program Platda Sangkareang. Tim karate Kota Mataram bertolak mengikuti kejuaraan nasional PB Porki sekaligus seleksi nasional yang berlangsung di Gor Citra Arena sejak tanggal 8 hingga 12 Mei 2026. Pelatih karate Kota Mataram, Lutfi Maturadi, menjelaskan bahwa keikutsertaan atlet dan dalam kejurnas dan juga seleknas menjadi bagian dari evaluasi hasil latihan yang telah dijalani selama beberapa bulan terakhir dalam program Platda Sangkareang. Selain menjadi ajang tryout, kejurnas PB Porki tahun ini juga memiliki nilai strategis karena menjadi bagian dari seleknas dan juga pembentukan tim nasional karate Indonesia.
1: Kita melalui proses jangka panjang, terutama dari program pelatihan yang memang sudah dikontrol oleh dari pihak KONI. Nah, ini salah satu nanti uji coba, jadi hasil dari latihan kami seperti apa, nanti kami bisa ikuti kegiatan yang ada di Bandung ini.
0: Lutfi menargetkan sedikitnya dua kelas mampu meraih hasil maksimal dalam kejurnas dan seleknas tersebut. Meski demikian, fokus utama pembinaan karate Kota Mataram tetap diarahkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi NTB yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Mendengar sebelum mengakhiri warta berita siang kali ini, kami sampaikan kembali lagi pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengubah arah pembangunan literasi dengan mendorong literasi hukum dan politik di tengah masyarakat. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan juga belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2026 hingga April masih tergolong rendah. Saya Beni Pertama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Iya, masih panas nih. Ayo kita makan aja. Makan lah.
2: Kenapa kamu diam?
1: Mangkok, tuker sih. Emang kenapa mangkok kamu leh? Itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
1: Ada gambar ayam.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
1: Pokoknya saya nggak mangkok yang ada ayam. Kalau makan saya nggak makan lah.
2: Kamu aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda. Apa gimana?
1: Pokoknya ini gambar ayam.
2: Ayam benar kamu yang leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebut

rahasia yang lainnya. Ternyata pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai

untuk semua dari Armada yang dirilis pada tahun 2015. Ya, kita mendoakan untuk hal-hal baik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang terdekat kita. Karena dengan berdoa pendengar itu jauh lebih baik dan juga sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beran dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda ya, karena makan siang itu menambah energi ke tubuh Anda dan juga membuat Anda lebih fokus untuk menjalani hari ini. Buat Anda dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia di yang sesungguhnya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditepangin mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Itu takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
1: Tapi takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Masih sih?
0: Gak usah masalah sih deh. Buruan, jauhin.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Di Republik Indonesia dimakan oleh informasi dan juga inspirasi mengiringi bersamaan kita kini di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, ada program Pro dan Duit. Untuk itu buatannya dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengadakan untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Kakak asik, ya kau dan aku. Saya tentunya pendengar menemani Anda di program Prodan di dengan lagu-lagu dangdut yang asik tentunya yang bikin Anda bergoyang di siang hari yang cukup terik ini. Ayo buat Anda yang pendengar yang mau dengarkan kami, bisa langsung dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga bisa menelpon kami di line JSM dengan nomor 0822-394-5100. Jadinya wanit tunggu ya pendengar buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya, ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya. Asik sekali nada-nada cinta, penyampaian pesan boleh juga pendengar akan kami sampaikan untuk Anda. Dan mari kita dengarkan lagu dari Evita Malanya, pendengar, nada-nada cinta.

terkenal di KLB Nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya

0: Ini Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini.

0: udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir harta benda jadi hanyut.

Keke, asik. Waduh, dilarang jatuh cinta oleh Lies Maliza, pendengar. Ya, sebenarnya bukan dilarang untuk jatuh cinta yang bagaimana ya. Tapi misalnya kalau untuk jatuh cinta sama orang yang tidak tepat, ya udah, mending jangan. Dan akan lebih menyenangkan kamu menjalani hari-hari kamu dengan hal yang kamu suka. Namun jika memang hal yang kamu suka adalah jatuh cinta dengan seseorang, tapi lihat-lihat dulu apakah orang itu yang terbaik untuk kamu. Dan dadah-dadah pendengar, kami masih terus menemani Anda di program Program D Goyang Keke. Asik. Mari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulung rat. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: baru lagi nih, Zai.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zai.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zai. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Pioneera di Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Waktunya kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bunga, kanal informasi dan juga inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai.

jika usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar. Anak muda, anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibu.

0: Seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini ada juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju?

0: ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah yaudah Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih dan sama ilmunya. Sekarang gue mau...

0: datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
1: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload. Eh, lihat dong status aku biar viral.
1: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia. Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.
2: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, Bima, karena informasi dan juga inspirasi, Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Pro Dangdut. Di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mosaik Indonesia. Dan untuk itu pendengar, kita akan bersua kembali di program Mutiara Sore di pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Saya Nira Kwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan.

0: Trini, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lembaga Perlindungan Anak mendukung penuh kebijakan pemerintah yang mengatur medsos bagi anak. Aturan tersebut mengharuskan platform digital melakukan penonaktifan akun secara bertahap, khususnya pada layanan yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap tumbuh kembang anak. Ketua LPA Kabupaten Rumpu, Junaidin Atau, yang biasa dipanggil Yuda, mengatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah pemerintah ini sangat positif dalam melindungi anak dari pengaruh buruk dunia digital.
0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hello Indonesia. Pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti di usia senjanya.

kamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok H.M.

Justru bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Awihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Antonio De Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Selamat boleh peringkat 1 dari Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kali ini pendengar sesi informasi dan musik. Satu informasi mengawali untuk Anda di sore hari ini, tentunya saya kutipkan dari rri.co.id ya. Pendengar, ini terkait dengan salah satu tempat wisata yang ditetapkan oleh Pemprov NTB sebagai kawasan konservasi, yaitu Teluk Saleh. Ya, pemerintah Provinsi NTB menetapkan Teluk Saleh ini sebagai kawasan konservasi sekaligus mengarahkan pengembangan pariwisata berbasis perlindungan ekosistem. Jadi kebijakan ini menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan dari orientasi eksploitasi menuju keberlanjutan lingkungan. Langkah tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur NTB tahun 2026 tentang pencadangan kawasan konservasi dan perlindungan hiu paus di perairan Teluk Saleh. Jadi dari Kepala Dinas Komunikasi Matematika dan Statistik NTB juga, yang merupakan juru bicara Pemprov NTB, Dr. Haji Hasan Halik, mengatakan konservasi menjadi pondasi utama dalam pembangunan kawasan Teluk Saleh. Menurutnya, seluruh aktivitas ekonomi termasuk sektor pariwisata harus mengikuti batasan daya dukung lingkungan. Oke, mendengar untuk Anda yang sedang menikmati juga ya tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, jangan lupa untuk menjaga ya, untuk menjaga kebersihan salah satunya, menjaga juga satwa-satwa yang ada di tempat wisata tersebut, misalnya di daerah pantai ya. Kemudian intinya menjaga kelestarian yang ada di sana ya. Semoga saja Anda sore hari ini tentunya juga dalam keadaan berbahagia menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmat setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Litfest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

kali di akhir pekan. Iya, biasanya di akhir pekan, tapi bukan cuma di akhir pekan yang lebih ramai lagi setiap hari ya, di waktu sore dan juga di waktu pagi hari, banyak yang memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada di sekitaran Taman Udayana sana. Ya, bukan hanya di Kota Mataram saja, mungkin Anda yang ada di daerah Lombok Tengah, Lombok Barat, ya, Lombok Utara, Lombok Timur, dan dimanapun berada yang saat ini sedang menikmati fasilitas umum untuk berolahraga yang disediakan oleh pemerintah setempat. Oke, selamat berolahraga dan selamat menjalani aktivitas sehari-hari.

juga berharap kami akan sampaikan informasi lainnya nanti di pukul 17 dalam Warta Berita Lintas Koro Bali Nusa Tenggara Barat ya. Jadi pesan kita bersama di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan kegiatan literasi digital ke sekolah-sekolah itu dan turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan tentang titik tunas ini sendiri kepada masyarakat.
3: Di bawah usia 18 tahun kan masih anak. Kalau berkawin yang umur 16 tahun kan berarti yang hamil yang kawinnya juga anak.
0: Pemerintah Provinsi NTB mendukung peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Angka pernikahan dini di Bali masih didominasi remaja usia sekolah dengan jumlah dispensasi yang terus bertambah setiap tahun. Bersama saya Kuryatun Hafiza, saudara inilah berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi NTB mendukung langkah pemerintah yang resmi menerbitkan aturan baru yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Dan mendukung ya. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Madi Slamet menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Langkah tersebut dinilai penting dalam melindungi anak-anak dari arus informasi di media sosial yang dinilai belum sesuai dengan perkembangan psikologis. Ia menilai informasi yang beredar di platform digital saat ini sangat bebas dan belum tentu dapat dipahami secara utuh oleh anak-anak.
5: Informasi-informasi yang masuk dari media sosial liar ini belum saatnya anak-anak itu menerima seperti itu kan. Memang medsos ini kan penting, di suatu sisi penting, tetapi kesiapan anak-anak untuk menerima itu secara belum siap. Saya setuju.
4: Politisi PDIP NTB ini menambahkan, kemudian akses informasi melalui jawa juga berdampak pada cara belajar siswa. Anak-anak cenderung mencari informasi secara instan tanpa memahami konteks secara menyeluruh. Karenanya, pembatasan penggunaan media sosial berpotensi mendorong kembali minat baca siswa serta menghidupkan peran perpustakaan sebagai sumber pembelajaran.
5: Kalau mencari sesuatu tentang tugas gitu kan, supaya baca buku gitu, ya, baca buku utuh. Karena ini sudah ini loncat-loncat ya. Anak-anak kadang-kadang mencari yang penting-penting saja sehingga tidak tahu peristiwa itu utuh. Kalau dulu kita, zaman kita lah, untuk mencari informasi, kan baca buku ini. Nggak bisa baca buku sepulang-sepulang itu kan harus baca utuh ini. Nah ini karena sangat mudah penyajiannya, kan mencari informasi sepulang-sepulang.
4: Meski demikian, ia mengakui penerapan kebijakan ini memiliki tantangan. Salah satunya adalah masih adanya tugas sekolah yang mengharuskan siswa mengakses informasi melalui internet. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyesuaian dalam sistem pendidikan agar kebijakan berjalan selaras. Selain itu, peran orang tua juga dinilai sangat penting dalam mengawasi penggunaan gawai oleh anak. Ia menyebut, dukungan orang tua kerap terkendala oleh pengaruh lingkungan pergaulan anak.
0: Kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mendapat dukungan dari kalangan psikolog. Maka ini dinilai penting untuk melindungi perkembangan emosi dan kognitif anak dari dampak negatif konten digital. Halo Bisri melaporkan.
6: Maka cenderung dia akan mudah sekali tantrum, nanti sulit untuk mengontrol emosi.
7: Penerapan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak mulai diberlakukan dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dampak negatif dari konsumsi konten digital, khususnya pada usia dini yang masih berada dalam tahap perkembangan. Seorang psikolog klinis BNNP NTB Wahyu Hasni Ilmi menilai langkah tersebut sebagai kebijakan positif dalam mendukung perkembangan anak, terutama dari sisi emosional yang menjadi dasar perilaku mereka.
6: Nah, apabila anak sejak dini dipaparkan tentang media-media, tontonan-tontonan yang memicu ya pas emosi yang berlebihan tadi, maka cenderung dia akan mudah sekali tantrum, nanti sulit untuk mengontrol emosi, sulit untuk mengontrol perilaku seperti itu. Maka pembatasan ini menurut saya adalah hal-hal yang positif sekali dan merupakan sebuah terobosan dari pemerintah.
7: Selain berdampak pada emosi, penggunaan media sosial secara berlebihan juga berpotensi mempengaruhi kemampuan kognitif anak. Kondisi ini dapat terlihat dari menurunnya konsentrasi, motivasi belajar hingga kemampuan anak dalam mengambil keputusan.
6: Ketika anak sudah dipaparkan gadget sejak awal dengan, ya sekali lagi, bukan hanya edukasi tetapi dengan konsumsi yang berlebihan, bahkan sampai konsumsi yang negatif, contoh saja misalnya menonton film, menonton video-video yang sangat berbahaya dan agresif gitu mas ya, maka cenderung anak itu nantinya akan sulit untuk mengambil keputusan, konsentrasinya menurun, motivasinya pasti anaknya akan menurun, mudah sekali dia putus asa, daya juangnya itu rendah.
7: Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari orang tua dalam mengarahkan penggunaan media sosial agar lebih bersifat edukatif. Di sisi lain, dukungan kebijakan pemerintah juga dinilai penting untuk menciptakan penggunaan teknologi yang lebih sehat dan terkontrol. Secara umum, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak serta mendukung proses tumbuh kembang yang lebih optimal.
0: Kebijakan pemerintah terkait pembatasan internet untuk anak di bawah 16 tahun mendapatkan banyak dukungan positif dari masyarakat, khususnya di NTB. Beberapa di antara mereka mendukung penuh kebijakan tersebut karena saat ini tidak sedikit hal-hal negatif yang tertuang di internet yang ditiru bahkan dilakukan oleh anak-anak. Kedepannya penggunaan internet untuk anak-anak harus mendapatkan pendampingan ataupun pengawasan yang tepat dari keluarga. Berikut komentar mereka.
8: Saya Andi, ya sebenarnya tujuan pemerintah itu baik sih, karena kita tahu keterbukaan akses informasi seperti saat ini, seperti internet tidak hanya menyajikan konten-konten yang sifatnya positif, tidak sedikit banyak konten yang sifatnya negatif dan berbau pornografi. Saya sih mendukung demi tercapainya cita-cita generasi emas.
9: Sajudin, ya cukup miris melihat perilaku tindak anak-anak sekarang ini yang sudah di luar apa ya, di luar dari moral. Kita bisa lihat mungkin kedepannya peran orang tua sama guru harus ditingkatkan.
10: Saya Zidan, saya sangat mendukung sekali kebijakan tersebut. Sekarang banyak anak-anak yang terkena pengaruh negatif dari penggunaan internet. Misalnya seperti yang kita lihat sekarang, banyak anak-anak yang berkata-kata tidak etis akibat sering mendengarnya di internet ataupun medsos. Belum lagi judi online yang menyasar semua kalangan. Intinya, saya sangat mendukung kebijakan tersebut.
11: Andika, pertama Gen Z ya, kalau sekarang nyebutnya itu, kalau bisa mencontohnya yang contoh yang lebih baik gitu kan, jangan lebih suka menggunjing atau soalnya dunia media sekarang kan lebih banyak negatifnya kalau saya lihat sekarang ya gitu. Sedangkan orang yang mengajarkan ilmu malah lebih sedikit yang meniru, lebih banyak mencontoh yang buruknya, sedikit mencontoh yang bagusnya gitu.
0: Pemerintah Provinsi NTB mendukung peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Regulasi ini dinilai mendesak seiring tingginya penggunaan media sosial di kalangan anak-anak yang kian sulit dikendalikan. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfotik NTB Sapudi mengatakan, pemerintah daerah melihat tren penggunaan gawai dan media sosial oleh anak di bawah umur sudah berada di titik yang mengkhawatirkan. Berikut penjelasan Sapruddin terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Hawi.
12: Pak Kadit, ini kan pemerintah pusat menerbitkan peraturan untuk pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak ya. Pusat juga sudah gencar melakukan sosialisasi terhadap peraturan baru ini. Nah, pemerintah daerah sendiri melihat peraturan ini seperti apa?
13: Baik, untuk PP Tunas yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital ya, itu merupakan tindak lanjut dari PP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tentang pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Jadi untuk pemerintah daerah sendiri sangat mendukung dengan terbitnya PP Tunas ini. Beberapa kesempatan kami juga sudah melakukan sosialisasi itu sebagai bentuk dukungan kita dengan terbitnya PP Tunas ini. Nah, kita melakukan sosialisasi, kita melakukan kegiatan literasi digital ke sekolah-sekolah itu dan turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan tentang PP Tunas ini sendiri kepada masyarakat. Itu bentuk dukungan kita. Kita sangat mendukung adanya PP Tunas ini dengan perlindungan terhadap anak.
12: Kalau pemerintah provinsi sendiri melihat bagaimana sebenarnya fenomena anak menggunakan sosial media ini?
13: Kami sendiri sebenarnya dari Pemprov NTB melihat memang penggunaan sosial media bagi anak ini kita menganggap ini sudah mulai diambang, ada khawatir ya. Karena tingkat penggunaan sosial media oleh anak di bawah umur itu sangat tinggi. Kita melihat hampir di semua lingkungan itu, di baik itu di sekolah maupun di rumah, itu penggunaan sosial media untuk yang menggunakan smartphone ataupun yang menggunakan peralatan lainnya itu sangat tinggi.
12: Jadi ini cukup membahayakan.

0: kebudayaan untuk melakukan sosialisasi kembali kepada siswa-siswa, terutama tujuan dari UPI Tunas ini kan adalah anak di bawah umur yang tentunya mereka ini masih berada di bangku sekolah, itu dari pendidikan dasar sampai menengah. Jadi itu strategi yang kita lakukan dalam waktu dekat ini, akan menggandeng Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga untuk membatasi penggunaan gadget, penggunaan smartphone di kalangan anak-anak. Nah, kita akan melakukan pengawasan, kita akan meminta kepada guru, para guru maupun kepala sekolah untuk membatasi penggunaan smartphone maupun gadget di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nanti itu kan kita akan minta kepada pihak kepala sekolah untuk mengundang para wali murid untuk di sekolahnya untuk melakukan sosialisasi tentang UPI Tunas itu sendiri.
1: Berarti SNTP ini mungkin di pemerintah daerah akan menerbitkan perda gitu ya?
0: Mungkin kita akan mendorong bisa diterbitkannya minimal, kalau tidak perda mungkin kita akan mendorong terbitnya surat edaran gubernur tentang pembatasan penggunaan handphone, gadget maupun media sosial di anak di bawah umur.
1: Reta kaget menghimbau kepada masyarakat atau orang tua supaya tidak hanya pemerintah yang berperan aktif ini untuk menanggulangi untuk maraknya penggunaan sosial media di kalangan anak-anak.
0: Kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama kita mengawasi putra-putri kita dalam menggunakan smartphone atau dalam menggunakan sosial media di keseharian mereka. Mari kita menggunakan sosial media atau kita menggunakan smartphone ini dengan bijak. Mari kita awasi bersama anak-anak kita, mari kita jaga bersama anak-anak kita sehingga penggunaan handphone, penggunaan smartphone ini benar-benar dipergunakan dengan bijak, dipergunakan dengan benar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk proses pembelajaran. Jadi memang kita di sini memang ada sedikit dilema karena di pihak sekolah sendiri memang kadang menggunakan smartphone untuk sebagai media pembelajaran. Nah, disitulah kita sebagai peran sebagai orang tua yang lebih banyak interaksi dengan anak itu untuk mengawasi anak-anak kita. Jadi harapan kami dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mari kita bersama-sama mengawasi putra-putri kita dalam menggunakan smartphone, dalam menggunakan gawai, atau dalam mengoperasionalkan media sosial. Mari kita awasi bersama supaya mereka bisa menggunakan peralatan tersebut dengan baik, dengan benar, sehingga tujuan penggunaan itu tercapai.
1: Baik, terima kasih Pak Kabak atas informasinya di RRI Mataram.

0: Singa Raja, host RRI Mataram.
1: KPAD Provinsi Bali menyoroti peningkatan angka pernikahan dini di Bali yang masih didominasi remaja usia sekolah dengan jumlah dispensasi yang terus bertambah setiap tahun.
2: Bayangkan aja kita yang orang-orang yang sudah dewasa saja kawin juga masih belajar.
3: Angka pernikahan dini di Bali menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dan menjadi alarm serius bagi perlindungan anak. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan persoalan sosial, tetapi juga ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda yang seharusnya masih berada di bangku pendidikan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali periode 2021-2026, Dilo Gede Yastini menegaskan bahwa praktek pernikahan dini kini semakin marak terjadi pada usia remaja 14 hingga 17 tahun. Padahal usia tersebut merupakan fase krusial dalam pembentukan karakter, pendidikan, dan kesiapan mental anak menuju masa dewasa.
2: Benar-benar terlindungi gitu, karena bagaimanapun juga mereka yang di bawah usia 14 tahun kan masih anak. Kalau bertahun yang umur 16 tahun kan berarti yang hamil, yang kawinnya juga anak. Iya, itu yang menyedihkan sebenarnya. Dibayangkan aja kita yang orang-orang yang sudah dewasa saja kawin juga masih belajar banyak ini untuk menjadi keluarga, menjadi orang tua.
3: Data Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali mencatat sebanyak 386 laporan dispensasi perkawinan anak sepanjang tahun 2024. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 335 kasus. Menandakan belum efektifnya upaya pencegahan yang dilakukan selama ini.
2: Bagaimana para anak-anak yang harusnya mendapatkan pengasuhan sebagai anak, tapi harus mengasuh anak. Nah itu kan juga perlu gitu. Baik secara psikologi, harus ada pendampingan gitu. Nah itu yang kita harapkan, kenapa kita mengajak semua pihak untuk menyadari.
3: Sementara itu data terbaru dari

0: 3 April 2025 menunjukkan telah tercatat 23 kasus dispensasi pernikahan anak. Angka ini memperlihatkan bahwa tren peningkatan masih terus berlanjut di tahun berjalan yang membutuhkan intervensi yang lebih tegas serta sistematis dari berbagai pihak. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
1: Heterogenitas ekonomi Bali menjadi kekuatan dalam perkembangan ekonomi yang ada. Dukungan berbagai sektor dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dalam kolaborasi aspek modern dan tradisional dibutuhkan dalam menjaga stabilitas ekonomi.
2: Kekuatan ekonomi dari heterogenitas itu adalah kemampuan kita restruktur ekonomi Bali untuk bertahan ini tumbuh melalui keragaman sektor.
3: Perkembangan heterogenitas ekonomi Bali saat ini hadir dengan memanfaatkan kolaborasi antar sektor. Salah satu pengamat ekonomi, Dr. Igusti Wayan Murjaniyase, S.E.M.Si, menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi dari heterogenitas mampu untuk tetap menyeimbangkan perekonomian ketika salah satu sektor mengalami keterpurukan.
2: Modern dan tradisional ini justru kekuatan ekonomi Bali justru terletak di sini.
3: Kolaborasi sektor modern seperti hotel, restoran, di pariwisata dengan sektor tradisional yang mencakup pertanian dan kerajinan menjadi kekuatan heterogenitas ekonomi yang dimiliki Bali. Murjana menjelaskan kemandirian perlu dikuatkan dalam pengelolaan berbagai sektor ekonomi ini sehingga tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.
2: UMKM kita adalah bukan usaha perdagangan saja di dalamnya, industrinya mesti dikuatkan.
3: Murjana menegaskan pentingnya penguatan sektor industri sebagai basis ekonomi. Pemanfaatan digitalisasi juga perlu kembali diperkuat untuk menarik minat anak-anak muda Bali agar dapat lebih terlibat dalam pengembangan ekonomi berbasis budaya lokal yang berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menegaskan stabilitas ekonomi Bali perlu menyelaraskan sinergi sektor pariwisata yang ditopang oleh sektor-sektor pendukung seperti pertanian dan kerajinan dalam meningkatkan kekuatan ekonomi. Reporter RRI Denpasar, Kade Anjani, melaporkan.
1: DTSEN kini menjadi acuan utama penyaluran bantuan sosial di Buleleng, namun masih ditemukan ketidaksesuaian data yang berpotensi salah sasaran. Karena itu pemerintah mendorong pembaruan data seperti digitalisasi sistem agar penyaluran bansos lebih akurat, transparan, dan tetap. Maksud kami, dan tepat sasaran.
4: Khusus berkaitan perlindungan sosial dan jaminan sosial, mengingat
5: data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN kini digunakan sebagai acuan utama penyaluran bantuan sosial. Meski demikian, di lapangan masih ditemukan ketidaksesuaian data yang berpotensi menyebabkan salah sasaran penerima bantuan. Kondisi ini mendorong pentingnya pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng, Iputu Kadiaman Putra, menjelaskan DTSN berbasis nomor induk kependudukan dan dipetakan dalam sebuah desil tingkat kesejahteraan.
4: Kita di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial P3A, kami sesuai dengan tugas pokok fungsi adalah khusus berkaitan perlindungan sosial dan jaminan sosial, mengingat kita sejak adanya Impres 4 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai dasar data untuk menyalurkan program-program dan memberikan perlindungan sosial. Data tunggal sosial ekonomi nasional itu ditetapkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, dan dipergunakan oleh semua kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
5: Namun hasil pengecekan menunjukkan masih ada warga yang tidak layak justru masuk penerima dan sebaliknya. Selain pembaruan data, transparansi dilakukan melalui penandaan penerima bantuan yang masih layak. Langkah ini sekaligus memudahkan evaluasi di tingkat desa dan mengurangi potensi kecemburuan sosial. Kedepan digitalisasi bantuan sosial mulai diterapkan melalui aplikasi, masyarakat cukup menginput NIK untuk mengetahui status kelayakan secara cepat. Sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai data sehingga dapat meningkatkan akurasi.
4: Kondisi yang begitu bisa dikatakan tidak banyaknya tidak sesuai. Kami menjadi kajian kepada Bapak Bupati, dan Bapak Bupati sangat antusias dalam rangka menghindari permasalahan kecemburuan di tingkat masyarakat dan bisa menunjukkan secara objektif pola-pola transparansi. Salah satunya adalah surat edaran Bupati. di Buleleng untuk melakukan penandaan. Jadi warga masyarakat yang memang betul-betul sesuai dengan kriteria dan sudah mendapatkan bantuan program.
5: Meski berbasis digital, masyarakat tetap bisa mengajukan sanggahan jika data tidak sesuai. Pendampingan oleh agen desa juga disiapkan untuk membantu warga dalam mengakses sistem tersebut. Dengan langkah ini, penyaluran bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dan transparan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts atau MMA tingkat Asia. Event bergengsi ini rencananya digelar Juli mendatang, menghadirkan ratusan peserta dari 48 negara.
6: Ini pertama sekali diadakan di Indonesia, ASEAN Championship sebesar ini. Biasanya kita hanya mengadakan National Championship.
1: Indonesia khususnya Bali terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia. Event bergengsi yang akan menghadirkan ratusan atlet dari 48 negara tersebut rencananya digelar 1 hingga 10 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Maradon Lumban Toruan kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan saat ini sedang dilakukan survei tempat untuk memilih venue yang layak. Ada dua tempat alternatif yang kemungkinan akan dipilih, yakni Bali Nusa Dua Convention Center BNBCC atau Hotel Mulia Nusa Dua Bali.
6: Amat menunjuk kita sebagai tuan rumah khusus untuk Asia, mungkin sekitar 4 miliar negara akan datang ke sini. Estimasi peserta dari luar negeri itu sekitar 600 ke 700 atlet. Atlet belum ofisial, belum lagi jersey and referee dan lain sebagainya. Dan atlet dari kita tentu akan lebih banyak karena semua kelas sekitar 150 kelas semua akan diisi.
1: Maradon Lumban Toruan mengatakan selain venue PP IBCA MMA juga masih menanti surat izin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk memenuhi unsur legalitas event. Sementara untuk dukungan anggaran menurutnya cukup aman karena melibatkan sponsor PT Medal Cahaya Buana Arta MCBA, FKPCPN, Koperasi Produsen Cahaya Pintu Nusantara. Sementara itu Dewan Kehormatan PP IBCA MMA Muhammad Kurnul Fatullah sekaligus founder PT MCBA meyakini dengan terpilihnya Indonesia khususnya Bali sebagai tuan rumah kejuaraan MMA tingkat Asia akan mendatangkan banyak dampak positif tidak saja pada kemajuan prestasi MMA Indonesia tetapi berdampak pada sosial, ekonomi dan budaya Bali.
7: Berkaitan tentang bagaimana mensukseskan

0: Muhammad Khairul Fatullah berharap dengan keterlibatan 48 negara peserta Asia Championship ini, kolaborasi dan sinergi yang terjalin dengan Indonesia tidak hanya berhenti di bidang keolahragaan, tetapi juga dapat memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Saudara mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB mendukung peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Angka pernikahan dini di Bali masih didominasi remaja usia sekolah dengan jumlah dispensasi yang terus bertambah setiap tahun. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Kurniatun Hafeza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tentu saja pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menang, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor intake and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Selamat sore, pemirsa dari TVG Indonesia, Bunga Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Tentang Islami. Dan pendengar, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari qari kita, Suci Dayati, Surat Al-Waqiah ayat 1-22 yang berbunyi.

Shut up, boy.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Sabina Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapat

0: Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibunya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat

nama aku Yawa dari Boba Gindes. Bahkan lagu ini benar-benar bukan cuma sekedar lagu, tapi di mana kita sebagai umat muslim yang selalu memohon ampun kepada Allah dan mengharapkan ampunan itu selalu datang kepada kita yang sering melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, ya pendengar. Dan untuk itu, buat teman semua dimanapun anda berada, yang ada di wilayah di Medan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni kita.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya kata-kata 'seandainya' membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Alisa Murobin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat

Maha Penyayang. Jadi untuk itu, buat Anda yang merasa aku terlalu banyak melakukan dosa dan apakah Tuhan akan menerima aku kembali, jangan seperti itu pendengar, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak pernah menerima kita. Tuhan akan selalu menerima kita ketika kita datang menghadap kepadanya dan memohon ampun kepadanya, karena Allah itu Maha Penyayang pendengar. Untuk itu, buat Anda juga

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahabbun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmani

saja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya.

dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab

0: perjumpaan kita di program Tentang Islami. Saya Lani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Dan untuk itu sampai berjumpa dengan tugas-tugas Wani selanjutnya. Saya Lani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesuai sungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pengarangnya dengan program Cek Fakta kali ini mengenai rumor yang beredar, benarkah banyak minum air putih itu membuat orang gemuk? Nah, pendengar, banyak minum air putih tidak bikin gemuk ya. Ini adalah mitos. Air putih itu 0 kalori dan justru membantu menurunkan berat badan dengan meningkatkan metabolisme, mengurangi rasa lapar, serta melancarkan pencernaan. Minum air es juga selama tidak dicampur dengan yang manis-manis. Walaupun dalam keadaan dingin, air putih tetap tidak menyebabkan gemuk karena justru tubuh membakar kalori untuk menyelesaikan suhu air.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Pro Satu Rantai Mataram, kanal informasi dan inspirasi pukul 21.15 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah kami hadirkan hiburan untuk Anda malam hari ini, ya, ada mini drama dengan judul Mimpi Seorang Anak Petani dari RRI Sintang yang memproduksi. Dan selanjutnya pendengar ini sedianya ada tanya jawab agama Islam, namun karena ada satu ya kendala malam hari ini tidak bisa terlaksana. Untuk itu mendengar kami menghadirkan tembang-tembang islami hingga nanti jelang pukul 22 malam waktu Indonesia Tengah.
1: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro1 RRI Mataram.

beraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

mencoba menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji, karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi menyebarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan datang nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Stateslade tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji yang melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والنعمة.

TRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference. 3. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Podcast Waktu Indonesia Tengah malam hari ini ya. Langsung aja pendengar di 081-802-05-6000 dan juga di 0330-465-21 ada penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang kenangan.
0: Ruang kenangan.
1: Terbagi rindu.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Bersama Mauin di Tanjung Lombok Utara.
0: Tanjung Lombok Utara. Oke, Pak Mauin lanjut. Pak Mauin.
1: Salam-salam Mbak Putri.
0: Sari di sini.
1: Oh, Mbak Sari ya. Salam buat Pak Jun yang di Tanjung.
0: Iya, oke.
1: Mami yang di Jerum itu, Mami Kahadudin. Mami gagal kerja juga di Jepang Kaseng. Begitu juga ada Pak Haji Sederman yang diperkait. Kami sayang di Jumbo, yang Orde, Bunda okay. Ames, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantan, ada Pak Irwan di Lombok Timur, juga Bajang Listrik, Bunda Yusya,
0: okay.
1: Ayam yang di Sengko.
0: Baik.
1: Bunda Kartini.
0: Siap.
1: Ya, semua.
0: Oke, baik, baik. Oke, Pak Mauin.
1: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima lagi pendengar di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-6450-521 ada siapa di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
2: Memori lewat lagu.
0: Siapa di mana ini?
2: Salam kenal ya, Mak.
0: Ya,
2: Sari ya. Widi di Tokyo.
0: Benar?
2: Di Tokyo. Pak Widi di Tokyo.
0: Pak Widi di Tokyo, Masya Allah. Ini berarti dengarnya lewat RU digital ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, boleh cerita suasana Tokyo malam hari ini? Jam berapa di sana?
2: Sekarang jam 23 lebih 13 menit.
0: 23. Oh, berarti beda 1 jam sama Lombok ya. Kita di sini 22 lewat 13. Oke, silakan Pak Widi.
2: Iya, apa lagu malam ini?
0: Lagu malam hari ini kita di lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia tahun 70-an, Pak. Abis ini nanti bakalan ada Love of My Life dari miliknya Queen sama ada Chasero dengan Pemuda. Abis ini.
2: Halo, lagu manca Grand Chris House Home itu apa tuh? Tahun apa tuh?
0: Kalau misalnya malam hari ini di Ruang Rindu lagunya sudah di setlist, Pak. Sudah ada
2: playlistnya. Yang ada apa tuh?
0: Nanti tuh ada Love of My Life dari miliknya Queen yang mancanegara. Terus ada siapa lagi nih terakhir tadi? Ya, ada Wild World dari Cat Stevens. Tinggal dua ini sih yang mancanegara.
2: Oh, iya gitu. Ya, nanti lagunya digabung aja ya sama yang ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, Mas Ari ya, ini aja ya. Ya, salam dulu ya.
0: Boleh, silakan Pak Widi.
2: Lagi bertugas. Salam kenal dengan Mas Ari. Soalnya baru pertama kali ya.
0: Baru pertama ikutan.

0: Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Kenang.
0: Ruang Kenang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Biasa dengan Fajar ini, Mbak Nari.
0: Oh, dengan Pak Fajar, Bang Fajar, Mas Fajar, saya manggilnya. Oke. Apa?
1: Gimana kabarnya?
0: Kabar sehat, alhamdulillah, bahagia, senang, sentiasa kaya raya. Oke. Oke, boleh, boleh. Kenapa? Ada Pak Widi, beliau dari Tokyo, di Tokyo. Luar biasa, berarti dengarnya lewat RRI digital itu.
1: Terus ada Mam Yogi, Mam Raja, Selamat Jibahir.
0: Iya.
1: Ada Pak Mawain, Pak Mahidin, Bang Jen, Bintang Lahir. Ada Bintang Isah, Bintang Sinaga, Sinanti, Yola Cahaya, Maya, dan ada Mbak Ina. Terus ada Bang Orang, Pak Mahdaril, Bang Kilo. Semua Mone.
0: Ya, oke.
1: Semoga kesehatan semuanya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Anda juga yang sudah mengirimkan beberapa komentar dan juga pesan-pesan ya, berhubungan satelan haram, selamat malam untuk Anda semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik ya, sejahtera, kaya raya, rezeki berlimpah dan juga berkah. Saya bacakan dulu ya beberapa. Dari Koko, menginfokan di kawasan Bogor, kota cuaca saat ini gerimis mengundang, namun suasana hati ini sedang tidak baik. Bogor, jauh banget Bogor itu ya. Ya, Jawa Barat. Bisalah kita tempuh dengan perjalanan. Dari Dirs di Arzah, assalamualaikum, selamat malam, Mbak yang cantik, sehat selalu ya Mbak, tetap dalam lindungan Allah. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, selalu bahagia dan selalu diberkahi begitu ya. Langkah-langkah kita selalu dipermudah. Saya juga pasti akan mengundang telepon dari Anda ya, menunggu telepon dari Anda pendengar di 081-802-056000 dan juga di 0370-646-521. Bentar lucu yang masuk, sahur. Nanti tahun depan kita sahur lagi ya. Sekarang kita di Ruang Rindu dulu. Ada Queen dulu ya, Love of My Life. Ini lagu juga ikonik banget dari Queen, rilis di tahun 1970-an.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola. Kita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, mendengar persatuan hari Mataram, kita berjumpa lagi ya. Berada lagi di Ruang Rindu, kita terima telepon lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum, dari Lombok Timur.
0: Dari Lombok Timur, ya Allah, jauhnya. Siapa itu di Lombok Timur?
1: Ya, jauh, paling mau jauh menunda.
0: Di mana? Pringgebaya? Kayangan?
1: Ada lagu ini sekarang.
0: Lagunya di sini ada Apatis. Apatis dari Benny Subarni ya.
1: Indonesia?
0: Ya itu Indonesia. Terus ada Cat Stevens, yeah. Walls World.
1: Ya, yeah, siapa-siapa dulu ya.
0: Oke, boleh.
1: Pak Gunanti di KLU. Ada nama ya, Bunda Nasinya. Itu ya, Rajang Listrik. Yeah. Bunda Siti Hajar, Marni, Bunda Jok. Halo.
0: Iya, halo. Halo.
1: Kata Haji Herman, semua sudah
0: okay. Ada hari. Baik.
1: Iya. Sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, Anda juga bisa berbagi ya, kondisi di sekitar lingkungan Anda juga boleh. Jadi kita bisa sama-sama tahu, oh di sana sedang hujan, atau mungkin ada di daerah Anda yang sudah mulai memasuki musim kemarau, udah nggak ada hujan lagi nih Mbak Sari. Itu boleh diinformasikan ya. Halo, ketutup ya.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Bunda Siti Hajar di Lombok Tengah.
0: Bunda Siti Hajar di Lombok Tengah. Oke, lanjut.
2: Bagaimana kabar? Sehat?
0: Sehat, alhamdulillah, sejahtera, bahagia selalu.
2: Amin.
0: Alhamdulillah. Ya, itu adalah harapan kita semua ya.
2: Amin. Salam-salam. Salam-salam Bunda Cahaya, Bunda Sarah di Semparu ini, mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan monitor ya.
0: Amin.
2: Sama Bunda Kartini, sama Bunda Marni, Mas

0: Sana.
1: Sana ya. Ordes. Pun. Pak Muin, Pak Muhyiddin, Kinanti, Niki udah sehat ya.
0: Iya, oke.
1: Jun, Mang Miriam. Ya, semuanya ada
0: baik. Baik.
1: Sudah jaya, sudah sehat ya.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu satu penelpon lagi ya. Telepon, halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Lalu.
0: Dengan Lalu?
2: Oke.
0: Oke, silakan.
2: Dengan Mbak Korin di
0: Sari di sini.
2: Oh, Mbak Sari. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, semoga Mbak Sari selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Ulang tahun dulu.
0: Boleh, boleh.
2: Yang pertama buat sebuah hati yang ada di tengah raja menunggu ketunggutan kesehatan. Karena rezeki selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Berikan ada Bunda Cahaya, Bunda Cahaya, Bunda Cahaya, Bunda Cahaya.

0: kan, mungkin udah tahu. Tuan Lestari, Abi Lestari, selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Semakin dilancarkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
0: Yang penisya tertiang Mbak Tari masih sampai atas waktunya. Kurang rangkum tertiang Mbak Tari Sampure, Agung Ali Sampure. Sagung halalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu.

0: mendengar, gak terasa kita sudah hampir tiba di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya terima telepon lagi dulu ya sebelum kita close. Halo, selamat malam, siapa di mana?
1: Salam rindu, ruang berbagi rindu, dimulai lewat lagu. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Farida dari Palu.
0: Ibu Farida dari Palu jauhnya. Oke, silakan.
1: Ibu. Lagunya lagu manca ya?
0: Manca dan Indonesia, tapi ini kita masih ada tersisa Emilia Contessa sama Albidel dari Jackson 5.
1: Oh, Emilia Contessa.
0: Ya,
1: Mau teleponan. Ada Ibu, siapa? Ibu Siti Hajar ya. Terus ada pemilih di Tokyo ya. Makasih tadi atas semuanya ya. Dan untuk yang sudah gabung-gabung tadi dari awal ya, berdua dan pelajar tadi. Kayaknya sudah waktunya sudah singkat ya.
0: Iya, ini udah di ujung jumlah.
1: Salam sehat untuk semua-semuanya. Salam kenal dari Ibu Farida dari Palu. Ini Mbak Sari ya. Salam sehat untuk semuanya. Salam kompak selalu Mbak Sari. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Udah mepet banget ke jam 11, pendengar, kita akhiri sampai di sini Ruang Rindu malam hari ini. Nanti setelah ini masih akan ada Jazz Music menemani Anda sampai jam 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pewakil. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menang, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.

0: ternyata nggak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
1: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private gates milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh keluar pagar.
0: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman Papua dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam, hancur zaman saya nanti.
1: Ini aturan perusahaan. Silakan.

atas nama investasi, kita menggali langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

0: keputusan yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih mengembangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan.

manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong mengacaukan aku.

Dan saat air bersih semakin sulit didapat, kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita. Karena menjaga alam hari ini adalah menjaga kehidupan esok hari.

0: pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang ditaruh pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.

dengan terdengarnya musik ini kembali. Makanya sampai di sini kami menemani Anda dengan program Pro 1 RRI Mataram sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

dakwah bahwa manusia ini perlu membaca supaya ilmunya kuat, tidak mudah diganggu termasuk oleh iblis laknatullah. Nah, yang kita baca ini yang pertegas sekali lagi, pertama adalah Iqra itu menuju tertuju ke Al-Qur'an karena sumber kebaikan, sumber petunjuk, sumber hikmah, sumber ilmu yang ada di dunia ini itu berasal dari kalamullah, kitab suci Al-Qur'an. Yang kedua yang kita baca adalah juga karya-karya manusia yang baik. Tidak hanya habis waktu di WA group, apalagi sibuk dengan isu-isu belakangan. Bapak Ibu mohon maaf, dalam seminggu terakhir ini Indonesia ini tenang adem ayem atau semakin gaduh kira-kira menurut Belunggu? Hah? Napi yang jadi gaduh lagi belakangan ini. Allahu Akbar. Ada video mantan ketua MPR cerita begini. Tadi malam tiang baca, muncul lagi komentar aneh-aneh. Tidak pernah terjadi pimpinan kita begini, begini, begini. Tidak pernah habis gaduh Indonesia ini ternyata ya, subhanallah. Itu ada yang negatif, ada yang positif. Ada yang muncul misalnya orang memposting perang di Iran, di mana baru-baru ini NATO, mohon maaf Bapak Ibu, NATO, ya tiang pernah baca dalam saluran Metro TV kalau nggak salah, menyebut dalam perang terbaru ini Iran menang katanya. Nggak tahu dari bagi sisi apanya. Yang jelas pokoknya menurut NATO ini, bayangkan, bukan orang sembarangan orang. Kalau satu presiden sebuah negara, apalagi kelas-kelas kita ini, nggak direkeng oleh negara-negara barat yang sombong itu. NATO yang ngomong, Iran ini menang dalam berbagai sisi. Kalkulasi apa efeknya, kalkulasi apa yang ditimbulkannya, termasuk secara umum penguasaan terhadap Selat Hormuz. Dan bagaimana setiap Iran bertindak, ekonomi dunia guncang. Mohon maaf, terlepas dari apa Bapak Ibu, kita bersyukur di Indonesia yang naik itu baru apa namanya, Dexlite ya, Dexlite sama Pertamax Super apa istilahnya itu, yang gak hafal, Turbo. Kalau di negara ASEAN lain, termasuk itu yang ke Taiwan Bapak Ibu, jadi terasa di negara-negara lain ini. Mungkin karena mereka cadangan minyaknya tidak sebanyak di Indonesia. Jadi mereka rakyatnya jalan kaki ke kantor, karena mobilnya walaupun Ferrari harga 6 miliar, nggak ada bahan bakarnya, gimana mau jalan, mau dorong. Keburu dorong mobil yang mahal, nggak jadi memimpin rapat di kantor, kan begitu, nggak jadi mengajar, nggak jadi apalah ceramah dan sebagainya. Ya karena itu, ya Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sekedar gambaran bahwa yang terjadi belakang ini semakin ribut, semakin ricuh, semakin biur segala macam. Jadi idealnya kita orang beriman itu waktu kita bagi sebaik mungkin untuk membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua membaca buku, kitab yang sekiranya itu penting bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga membaca alam. Namun karena waktu Bapak Ibu izin, yang membaca buku tiang sampaikan. Tadi lupa tiang bawa. Dulu waktu kita di Aliyah bersama para masyayikh yang sering mengisi kajian di sini, termasuk Bapak Rektor Win Mataram, Profesor Tuan Guru Mas Nun Tahir, kemudian Pak Profesor Tuan Guru Fahru Rozi. Kita waktu di Aliyah dulu ngaji fikih itu menggunakan kitab ya namanya Fikhus Sunnah, karya dari Syekh Said Sabiq, Fikhus Sunnah. Nah di dalam Fikhus Sunnah ini itu kita telaah, untung tidak ada WA zaman dulu, sehingga ya waktu kita kalau masuk ke kelas ngaji di pondok, di MAPK, di Aliyah Nike, fokus kita. Yang ingat sekali tentang yang kaitkan dengan bulan Zulhijjah, ya dalam kondisi kita terbaru. Jadi Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan Zulhijjah. Tinggal berapa hari Pak Ketua Kelas? Kalau sekarang tanggal 3 Zulhijjah, berarti tinggal seminggu. Ya, tinggal seminggu. Banyak amalan-amalan mulia di sana, termasuk puasa 9 hari di awal, tanggal 1 sampai 9. Kalau kita tidak bisa puasa apa namanya 9 hari di awal, minimal tanggal 9-nya. Nggih, minimal tanggal 9-nya. Karena dalam riwayat disebut fadilah puasa di tanggal 9 itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Ya. Jadi bayangkan dosa-dosa pelungguh ya Allah akan dikurangi oleh Allah. Selama itu bukan dosa besar, apalagi dosa syirik. Nah yang menarik Bapak Ibu, yang ingin jadi yang sampaikan di Pelinggih Niki, di dalam setahun ya kita ada 12 bulan.

Kita hidup di dunia ini Bapak Ibu ya, dari segi waktu, karunia waktu oleh Allah, kita diberikan setahun nikah adalah 12 bulan. Kalau tahun syamsiahnya ya dimulai dari Januari, Februari, Maret, lanjut sampai Desember, itu 12 bulan. Kalau bulan tahun komariahnya atau namanya lunar system, yaitu dimulai dari Muharram, Safar sampai Zulhijjah bulan ke-12. Kalau dijumlah-jumlah harinya Bapak Ibu kurang lebih 360 hari. Atau kalau di dalam bulan komariah atau tahun komariah itu kurang sekitar 2 minggu. Berarti ya 346 hari lah kurang lebih. Maksudnya apa? Saya ingin katakan saking mulianya bulan Zulhijjah. Dari 360 hari itu ada 5 hari dalam setahun itu diharamkan kita berpuasa oleh Allah. Tidak boleh berpuasa. Pak, saya mau ganti puasa saya yang sudah ketinggalan Ramadan kemarin karena uzur, karena dalam musafir, karena saya ibu-ibu datang bulan tiap bulan. Boleh, silakan. Tapi jangan di 5 hari ini. Haram di situ, bukan dapat pahala. Loh, kenapa bisa? Jangan tanyakan mengapa, tapi kerjakan. Mana 5 hari itu? Satu, ada di bulan Syawal, tepatnya tanggal 1. Di situ kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Mana yang empatnya? Apakah ada di Zulqa'dah? Tidak ada. Apakah ada di bulan Ramadan? Tidak ada. Apakah ada di dalam bulan Rajab? Tidak ada. Empatnya yang lain ngumpul jadi satu berturut-turut ada di bulan Zulhijjah. Tanggal 10, 11, 12, 13. Disinilah disebut sebagai Ayyamun Nahri, hari penyembelihan. Makanya Bapak Ibu kalau pelungguh sebentar lagi bertemu dengan atau kita bertemu dengan Zulhijjah mau menyembelih hewan kurban, sampun disiapkan nggih, sila di mana saja. Memang sekarang ini banyak WA, ayo di musola saya, ayo di masjid saya. Tiang sampai ada dari Jawa Barat, dari Jakarta ngirimin WA. Yang jelas ya maaf, sesuai kemampuan kita ada tempatnya, jelas ada ya. Dosa kita sebut, khawatirnya jadi riya. Tapi bagi yang belum kita penuhi, ya mungkin tahun depan kita berdoa panjang umur kita bisa penuhi. Tapi artinya kita akan menyembelih hewan kurban itu di 4 hari itu, dan sekaligus hari ini spesial haram berpuasa. Tanggal 10 kita melaksanakan hari raya Idul Adha, selesainya waktu dimulai starting menyembelih hewan kurban. Kapan finishnya terakhir boleh? Itu sebelum maghrib di hari ke-13, hari ke-4 dari hari-hari yang dilarang ini untuk berpuasa. Ya, jadi sebelum maghrib di tanggal 13 Zulhijjah boleh kita nyembelih, boleh. Loh, Pak, ada pertanyaan. Nanti bagaimana kalau nyembelih di hari terakhir, apalagi menjelang maghrib umpama? Dong, pembagian daging kurbannya di luar tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, apa hukumnya? Insya Allah boleh secara fikih. Yang tidak boleh itu tanggal 9 pelungguh gorok dibagi tanggal 10. Hah? Sekali lagi, jangan dibalik logika fikihnya. Nyembelih tanggal siwa pas malam tanggal 10 no, gorok dia malam takbir no. Itu begorok dia. Sekaligus dia bekele karena buka puasa tanggal 9 Zulhijjah umpama kan. Lemak tanggal 10 selesai hari raya baru dibagi dagingnya. Ah, itu tidak boleh, bukan kurban namanya. Mengkele, bekele namanya. Karena di luar waktu ya. Jadi intinya Bapak Ibu, masalah pembagiannya di luar 4 hari ini silahkan, no what, kata teman kita yang baru belajar bahasa Inggris, gak apa-apa. Jadi mau bagi tanggal 14 Zulhijjah silahkan, bagi tanggal 20 Zulhijjah selama gak busuk dagingnya, selama dikulkasin terus silahkan. Yang penting penyembelihannya ya, tanggal 10, 11, 12, dan 13. Jangan sebelumnya nyembelih, jangan setelahnya menyembelih. Tapi membagi dagingnya setelah disembelih, apakah tanggal 10, 11, 12, 13 itu sah-sah saja selama itu pantas, selama dagingnya masih tidak busuk atau masih ada segernya. Nah, kembali ke masalah puasa Bapak Ibu, ini kaitannya ada hikmahnya kita belajar ya, di samping Al-Quran tetapi juga belajar karya-karya manusia yang baik, terutama fikih, dan berfungsi hari ini di dalam sebentar lagi kita menghadapi hari raya kurban. Kenapa Allah melarang Bapak Ibu
Berpuasa kita di 4 hari dan itu ngumpul numpuk di bulan Zulhijjah sebagai bukti bahwa betapa mulianya bulan Hijjah, Zulhijjah itu. Di samping di situ juga ada amalan khusus bagi para hujjaj kita, mereka wukuf di Padang Arafah, mereka melempar jamarot di tanggal 10, 11, 12, 13 di daerah Mina dan sekitarnya itu. Tapi kembali ke tadi bagian tidak berhaji, 4 hari itu dilarang kita berpuasa. Kenapa? Dalam kitab fikih disebutkan, ya, li'annaha yaumu aklin wa syurbin wa ibadatillahi ta'ala, subhanallah. Kita tidak tahu, mohon maaf, apakah ada hal ini di agama lain. Jadi Allah itu faham rupanya, Bapak Ibu, masalah beragama itu tidak melulu pegang tasbih. Masalah beragama itu tidak melulu baca Quran dari pagi sampai subuh, baca Quran sampai subuh, tidak bekerja, tidak ngantor, tidak urus anak istri, tidak urus kewajibannya sebagai kepala negara, sebagai kepala daerah, sebagai kepala lingkungan misalnya. Tidak benar begitu. Jadi kita diajar sebagai makhluk yang berikra ini, semua ada waktunya, semua ada tempatnya. Waktu sholat datang, kita kerjakan. Waktu menjadi pemimpin, jamnya jam kantor, kerjakan. Waktu kita menjadi apa namanya, ahli ibadah, ya kerjakan ibadah pada waktunya. Jangan semuanya habis ibadah dan pekerjaan sempit di masjid, tokol, tapi dia bingung, anak istrinya ngambuk, lebalin, tidak bayar listrik, ada tagihan, ada orang nagih, tidak bisa dicari apa namanya setorannya, kan seperti itu. Maka itu tidak tepat. Nah, termasuk juga kaitannya di hari tasyrik ini, Allah ingin umatnya, hambanya, ya maksud saya, maksud yang hambanya, tidak hanya itu, ada saat mereka ini untuk makan minum. Innaha yaumu aklin wa syurbin. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ingat juga ada porsi untuk ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang singgung Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi masalah hukum kurban yang tiang faham. Yang coba baca beberapa ya. Kalau secara umum ulama sepakat bahwa kurban itu wajib bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika turun ya surat apa itu? Inna a'tainakal kautsar, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ini juga pelajaran juga buat kita umatnya. Jadi bagi Nabi Muhammad hukumnya wajib setelah turun ayat ini. Wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa arti Al-Kautsar? Ada dua pemahaman yang masyhur tafsirannya. Satu, nikmat yang banyak. Kami telah selamatkan kamu dari berbagai peperangan. Banyak sahabatmu, pamanmu yang meninggal dunia, kamu masih hidup. Ya, ketika ayat ini turun, surat ini turun terutama begitu kan. Kami telah memberikan kamu ya apa namanya nikmat keluarga, punya istri, punya anak yang soleh, yang solehah, walaupun yang soleh anak beliau wafat sebelum waktunya ketika masih kecil. Kami telah menangkan kamu atas musuh-musuhmu, ada Fathu Mekah dan sebagainya. Dulu orang menghinamu, mencelamu, kini orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Jadi Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak, bukan nikmat sedikit. Nah, makanya Bapak Ibu, kata Imam Hanafi, ampure kurang lebih, Imam Hanafi memiliki pendapat Bapak Ibu, hukum kurban itu tidak hanya wajib bagi Nabi Muhammad tetapi bagi umatnya. Jadi kalau mazhab Hanafi Bapak Ibu berat kita. Wajib hukumnya kurban itu. Apa syaratnya? Yang bersangkutan sudah mendapatkan Al-Kautsar dalam hidupnya. Loh Pak, tiang punya mobil kausar namanya? Oh, lain kalau itu ya. Atau itu Pak, masa tiang wajib korban? Kan dia berdua ya, tiang motor apa namanya yang ngantar anu itu? Kaisar, kalau itu bukan kausar ya. Tapi mirip-mirip. Saya budaya kaisar, berarti lu kayak pengne, kan begitu kira-kira. Ya, jadi orang yang berderet kaisar lejulun balena di depan rumahnya, berarti banyak kepengnya, kan begitu. Maka wajib korban, kata Imam Hanafi. Jadi bagi orang yang sugih Bapak Ibu, apalagi maaf mangkin kalau tiang dengar cerita tiang tidak ini ya, bagi yang punya SPPPG namanya, bos MBG, mohon maaf yang tiang simak benar apa tidak, keuntungannya sebulan itu minimal 100 juta. Maka kalau dia mazhab Syafi'i Bapak Ibu, wajib kalau bisa sapi sembelih itu. Maaf, silakan didengar ini oleh siapapun.
Karena kenapa? Dia mendapatkan Al-Kausar, diberkati MBG, berkat MBG. Maka wajib dia ya berkorban itu. Fasholli li rabbika wanhar, kata Allah pada Nabi Muhammad khususnya. Karena itu wahai Muhammad, engkau mendapatkan Al-Kausar di dunia, nikmat yang banyak, di akhirat kami kasih engkau telaga. Nanti termasuk buat umatmu yang rajin berkorban, akan kami beri minum dengan telaga kausarmu itu. Maka cara kamu bersyukur ada dua. Fasholli, kamu sholat sesibuk-sibuk, enggak lupa sembahyang, enggak lupa sholat. Itu cara kita bersyukur karena kausar yang dikasih oleh Allah dalam kehidupan kita, atau nikmat yang banyak. Yang kedua, jangan lupa wanhar, potong daging kurban di hari-hari berkorban itu. Kalau tidak, maka dosa besar, engkau tidak syukur kepada nikmat. Jadi Bapak Ibu sederhana, di Lutang Raos dalam Islam itu cara syukur nikmat bagi orang kaya tidak hanya dan kata-kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, lagu kedok dia. Tidak mau mendengar, dia tuli ke terhadap kasus sosial di sekelilingnya. Dia tidak mau berkorban pada waktunya, pada hari-hari ayyamun nahar, hari-hari yang empat tadi itu seperti itu. Maka sungguh dia melalaikan perintah-perintah agama. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sekali lagi bahwa kurban ini menurut Imam Hanafi itu disebut sebagai kewajiban, tapi menurut Imam Syafi'i dan tiga imam di luar Imam Hanafi, yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, sama Imam Hambali, itu adalah sunnah muakkadah. Bahkan dalam beberapa pengikut Imam Syafi'i yang baca di Fathul Qori, Fathul Mu'in, Bapak Ibu, sunnah muakkadah alal kifayah. Napi kenen, umpama ini tetangga terdekat kita di Dasanagung, yang mau tanya, di Dasanagung itu banyak orang kaya enggak? Lain-lain ada enggak yang punya dapur MBG di Dasanagung? Ada Ibu? Enggak ada. Oh, enggak kena kewajiban ini. Kalau di Gomong ada enggak? Tapi kan banyak jadi bos kan, umpama ini. Anggaplah banyak orang mampu di Dasanagung. Tapi dari sekian yang mampu, anggaplah 10, wah nih. Mungkin maaf ada anggota dewan, mungkin maaf ada menjadi kepala daerah, mungkin maaf ada yang punya 5 dapur MBG. Seke-seke ndak ada yang berkorban, maka semua sekampung itu bisa kena dosanya. Itu alal kifayah. Hati-hati. Tapi satu BTN ada beberapa orang kaya dan satu saja yang berkorban, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Walaupun ini sunnah, sangat ditekankan Bapak Ibu. Makanya dalam sebuah riwayat juga ya, bahwa Rasulullah mengingatkan barang siapa yang memiliki sa'ah, kemampuan al-kausar ya, harta yang cukup, yang berlimpah, kemudian tidak berkorban, fala yakrubanna musallana, kata Rasulullah, jangan sekali-kali naik ke masjid saya. Artinya apa? Sebagai gambaran, kamu nanti dengan Islam punya uang cukup, tidak mau berkorban, jangan naik ke masjid saya, kata Rasulullah. Artinya apa? Itu sendirian, inti ini bukan umat saya. Ya, karena itulah sekali lagi, walaupun sunnah muakkadah dalam Imam Syafi'i, tapi dalam satu kampung, di satu BTN, harus ada satu muakil yang berkorban. Apalagi banyak. Jadi gugur kewajiban bagi yang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini penekanan dari tiang bahwa sekali lagi membaca buku-buku yang ditulis oleh manusia itu bermanfaat. Dasarnya adalah apa namanya tadi, ikra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Kemudian yang ketiga yang kita baca adalah apa istilahnya ini, alam yang ada di sekeliling kita ya, apa yang terjadi, rebutan Selat Hormuz dan sebagainya, ini juga perintah yang harus kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang terbatas Bapak Ibu, ingin yang garis bawahi bahwa manusia ini memiliki beberapa istilah. Jadi dia sebagai makhluk yang apa namanya, yang berikra tadi, atau makhluk membaca. Yang kedua, manusia juga sebagai makhluk berfikir. Dan yang ketiga adalah manusia sebagai makhluk sosial. Sebelum tiang tutup Bapak Ibu dirahmati Allah, kebetulan tiang juga di kampus mengajar filsafat pendidikan ya, filsafat pendidikan Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaitannya dengan ikra ini dan kita bersyukur menjadi manusia, itulah sebabnya kita disebut khalifah. Karena kita ini makhluk yang sesungguhnya mulia, dan tidak hanya mulia,
tetapi memiliki banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Karena itu sekali lagi, banyak istilah yang diberikan kepada manusia tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk malaikat. Walaupun yang memberikan ini sesama manusia, tapi karena memang itulah ciri manusia. Satu contoh Bapak Ibu, ya, misalnya tadi mengapa manusia ini menjadi makhluk yang mau berkorban, ya, tanpa didengar pengajian aja dengan sendirinya hatinya terketuk mau membantu orang lemah, mau berkorban dan sebagainya. Karena dalam kajian filsafat manusia ini disebut sebagai homo homini socius. Sekali lagi, homo homini socius, makhluk sosial yang suka menolong satu sama lain. Pak, kemarin itu di Lampung, satu anggota MAAP kepolisian tewas ditembak oleh pencuri motor. Jadi sekitar 3 hari lalu ini atau 2 hari lalu, mohon maaf baru-baru ini. Pagi-pagi jam 7 apa jam 8 pagi, ada dua orang begal ya, perampok yang mau nyuri motor itu bereaksi. Mengambil salah satu motor yang diparkir oleh seorang karyawan. Ada seorang petugas polisi, mudah-mudahan husnul khotimah dan menjadi syahid, itu menggagalkan pencurian di waktu pagi itu di daerah Lampung sana. Apa yang terjadi? Ternyata rupanya salah satu perampok ini menggunakan senjata tajam, ditembak polisi itu dan meninggal. Artinya Bapak Ibu, di samping dalam konteks kisah ini ada dua hal. Maaf, polisi yang bertugas sampai mengorbankan nyawa itu satu bukti. Terlepas dari tugasnya melakukan kamtipnas di wilayah hukumnya, tetapi bahwa itulah sejati manusia, saling menolong. Walaupun maaf, nyawa jadi taruhannya. Sebaliknya, manusia juga homi-homini lupus. Dua perampok tadi yang tiang baca tadi malam sudah dikantongi namanya, tapi masih buron, belum ketangkap. Dan Kapolda itu marah. Untuk kejahatan menggunakan senjata api tidak ada ampun, itu ancaman dari Kapolda. Artinya itu contoh, manusia juga tidak hanya mampu bermanfaat buat orang lain, tetapi juga kadang-kadang karena terjepit oleh situasi, manusia juga menjadi jahat buat sesama manusianya, atau disebut sebagai homo homini lupus, seperti itu. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, manusia juga disebut sebagai homo sapien namanya dulu. Homo sapien, tapi yang tidak menyindir ini ya, menyebut kata homo-homo ini loh, nanti ada kata homo itu Pak yang lagi rame nih, maaf yang tidak kesana, kebetulan aja materinya ini. Ada homo sapiens, ya sebagai penutup ini kisah dari Imam Syafi'i, ya rahimahullah. Imam Syafi'i ini adalah imam yang menjadi panutan kita dalam bidang fikih khususnya masyarakat Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ya ini bunyi ini yang tutup. Imam Syafi'i pernah beliau itu menjahit baju jubah beliau. Ya. Jadi menjahit baju jubah beliau ke sebuah penjahit langganan. Bapak Ibu, kalau ada di antara pelungguh, mungkin ini ketua kelas ini yang lagi nunjuk-nunjuk, maaf. Kita ini pokoknya kalau sudah menjadi homo homini socius, tampil di masyarakat, mungkin menjadi ketua, mungkin menjadi tokoh penting di situ, yang namanya orang di sekitar kita ini jangan berharap 1000 orang 1000 komentar baik. Pasti dari 1000 ini arah doang, mana seki, mana dua, sampai 500 orang kalau dari 1000 itu komentarnya buruk pasti ada. Kenapa? Itulah manusia. Tidak hanya homo homini socius, tetapi dia juga homo homini lupus. Tidak hanya berkontribusi buat orang

0: cukup banyak. Kapan beliau mesan, kapan apa? Oh sekian, saya bayar 10 kali lipat. Yang penting, salah satu dari lengan bajunya itu harus dibuat, ya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Ya, ya. Jadi ada yang lebih kecil, lebih besar. Ternyata Bapak Ibu, lengan yang kanan itu lebih besar, dibuat yang kiri kecil. Singkat cerita, selesai waktu perjanjian, kontraknya Imam Syafi'i, dikasihlah baju beliau, jubah beliau. Ternyata apa yang terjadi? Ketika Imam Syafi'i pakai, loh kok beda penjahit yang ini sekarang ini, sama nama orangnya, sama nama penjahitnya. Misalnya Al Barokah Taylor namanya kan, ya penjahit Taylor gitu. Barokah, apa penjahit Barokah. Loh kok lain hasilnya? Ya sudahlah. Akhirnya dia tanya, "Eh Semeton, maka beda pesanan saya, coba lihat ukurannya, kan sudah ukur saya kemarin lengan kiri kanan saya, maka lain hasilnya. Kok begini jadinya?" Ternyata apa? Katanya jujur sambil nangis dia. Mohon maaf Pak Tuan Guru, Pak Kiai, Imam Syafi'i, Imam kita. Jujur tiang ngaku berdosa, yang maku salah, tiang ditegur oleh Allah. Yang menerima pesanan orang sebelah itu kemarin untuk ia membuatkan sesuatu yang tidak pantas buat pelumbuh. Atau apa tiang ganti sudah bagaimana katanya? Oh, enggak usah, hidupmu sudah ya kembang kempis, biarlah saya pakai. Ngambil hikmahnya saja. Yang kanan lebih lebar, saya ini suka nulis. Jadi kalau saya nulis kan tangan saya yang kanan kan bergerak banyak. Jadi kiri ini biar sempit gak apa-apa karena dia diam. Jadi Bapak Ibu, ini sekedar contoh bahwa dalam hidup ini manusia itu adalah makhluk yang berakhlak mulia, makhluk yang beradab juga. Imam Syafi'i contohnya ketika beliau dijahilin, bahkan beliau memaafkan orang dan selalu mengambil sisi positif dari peristiwa buruk yang dihadapi berupa baju tadi. Tidak banyak mengeluh, diambil positifnya, tangan kanan beliau sering digunakan untuk menulis sehingga agak longgar, sedangkan tangan kiri agak sempit, tidak apa-apa. Nah, ini sekedar contoh dan mari kita amalkan dalam kehidupan kita bahwa tunjukkan kita inilah makhluk mulia, makhluk yang beradab, homo sapiens, tidak hanya suka mencaci, menghina atau menjatuhkan teman kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, dan nanti di bulan Zulhijjah kita bisa berkorban dan daging kurban itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Islam dan umat pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina rasulina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi a'malina wa anshitatina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi hayatina wa mamatina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan fih wa khairan katsiran wa syarran ba'ida ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fik wal hadi ila sabili rasyad wa ila qawamit tariq hadana Allah yakum ajmain nasrun min wafatun qarib basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Demikianlah kajian pada subuh hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dan juga bermanfaat dalam kehidupan sehari. Mari kita tutup kajian ini dengan bersama-sama melepaskan doa Alhamdulillah dan doa Kafaratul Majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah salat subuh dan buatan Islamic Center NTB dalam mutiara pagi. Dan pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, saat ini kita akan masuk rangkaian acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Wow, sudah awal pekan saja. Iya, harapannya tentu Anda sehat selalu. Kabarnya insya Allah dimudahkan rezekinya. Dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di awal pekan ini. Dan ternyata pastinya saya bahagia sekali. Saya Dian Mustafa bersama Aurina untuk menemani Anda, menemani Anda di pagi ini ya, tentu di NTB pagi awal pekan dan dengan informasi serta inspirasi untuk Indonesia. Pagi ini yang sedang sibuk menyiapkan sarapan, terus sibuk-sibuk juga nih untuk melihat jam, melihat waktu, membagi waktunya maksudnya ya, antara sarapan, terus ngantar anak sekolah, menuju kantor, membuka toko kah juga ya. Untuk ini juga ya, Ina amat yang semutan jaring, gen, api kabar side, yang mau ke sawah, terus yang mau ke pasar tradisional, mau kemana nih, ke pelabuhan, atau sekedar menikmati kopi pagi hari ini. Yang pasti Anda semua yang sedang menikmati NTB pagi melalui RRI Digital dan juga di 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Nanti kami hadirkan informasi yang lain, pendengar. Kita semangat dulu ya dengan lagu yang satu.

ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik. Sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, benar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Di wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, pendengar, hari ini untuk wilayah Lombok Barat cerah ya, Lombok Tengah juga cerah, Lombok Timur, kemudian Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, rata hampir semuanya cerah ya, dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya, pendengar, dari 58 sampai dengan 99%. Dan sementara Lombok Utara hujan ringan dengan suhu 22 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 90%. Kota Mataram, Kota Bima cerah dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban dari 56 sampai 96%. Ya, pendengar, tadi informasi cuaca untuk edisi Senin 11 Mei 2026.

0: aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

89,2 FM Pro 1 RRI Mataram. Kita masih lanjut ya di NTB Pagi. Pendengar pagi hari, terutama di Nusa Tenggara Barat tuh memang ya selalu punya suasana yang khas ya. Udara yang masih segar, terus langitnya ya Masya Allah udah mulai terang nih hari ini ya. Karena cuacanya juga tadi informasinya cerah ya. Dan tentu ada semangat-semangat baru nih yang sudah bisa Anda mulai dari hari ini ya. Kalau bicara pagi di NTB tentu ya setiap daerah tuh punya cerita sendiri. Nah kalau di Kota Mataram nih belum mulai ramai sih ya. Terpantau dari studio maksudnya ya. Tapi kalau mungkin di jalan yang lain ya, dengan kesibukan masing-masing yang harus berangkat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, apalagi misalnya jarak dari rumah ke tempat kerja Anda tuh lumayan jauh, jadi paling tidak ada 30 menit itu sudah berangkat, atau 1 jam itu sudah prepare dari rumah ya, seperti itu. Tapi yang pasti semangat Anda itu semuanya sama ya. Kalau di awal pekan itu ada identik dengan semangat baru karena sudah menikmati akhir pekan yang luar biasa. Jadi ada target yang mau dicapai, terus pekerjaan yang harus kelar hari ini yang diselesaikan, yang kemarin masih menumpuk ya. Dan tentu ada harapan-harapan baru yang juga ingin Anda wujudkan. Oke, yang terpenting Anda bisa memulai pagi dengan suasana hati yang baik ya. Dan salah satu cara yang sederhana pagi ini agar terasa nyaman itu juga jangan terburu-buru. Kalau Anda sudah bangun pagi, insya Allah ya tidak akan terburu-buru. Nah itu dia, kalau Anda yang sudah bangun lebih awal, ini akan sangat membantu ya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini akan bisa membuat tubuh dan pikiran Anda itu jadinya lebih siap ya untuk menghadapi aktivitas sepanjang hari. Dan pendengar, begitu juga ya dengan pemerintahan kita. Kalau kita nyaman nih kemarin yang pergi berakhir pekan maksudnya ke tempat-tempat wisata, nah itu juga pengaruh ya ke awal pekan. Jadi udah bisa menikmati air terjun, udah kemana lagi. Nah ini dia memang ya, kalau berbicara tentang wisata ini kan peluang yang besar begitu ya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena wisata ini bukan hanya tentang pemandangan indah, tapi juga bagaimana pengalaman dan keramahan masyarakatnya. Oke, karena itu semua punya peran ya untuk bisa menjaga citra baik daerah kita. Paling tidak dengan menjaga kebersihan, keamanan, budaya lokal, dan juga keramahan terhadap wisatawan yang datang. Karena kalau pariwisata berkembang, nah peluang usaha dan lapangan pekerjaan itu akan ikut tumbuh. Tentu saja NTB yang akan semakin dikenal oleh dunia. Ya, pendengar, nanti akan dibahas lebih lanjut ya informasi terkait dengan bagaimana pengembangan destinasi wisata di berbagai wilayah ini terus diupayakan untuk lebih merata seperti itu. Dan Anda bisa simak nanti informasi selengkapnya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, dan akan dibahas lanjut di Opini Publik Klarifikasi. Karena itu tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum dan selamat pagi dari Jalan Lago 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Arah ke depan tentunya bagaimana aparat pariwisata ini berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan, ketahanan budaya dan peran serta masyarakat.
2: Iya kan, AMT sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat karena berakhirnya masa waktu dari izin ekspor yang kemarin.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya memeratakan pengembangan destinasi wisata di berbagai wilayah. PT Aman Mineral Nusa Tenggara kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah izin sebelumnya berakhir pada April 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Dinas Pariwisata Lombok Utara mendukung revisi tarif wisata Tiga Gili dan mengusulkan pembangunan gate baru senilai 3 miliar rupiah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan wisatawan mancanegara dan domestik di kawasan wisata unggulan. Reza Kurnia melaporkan.
3: Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara mendukung penuh rencana pembaruan rancangan peraturan daerah atau raperda terkait tarif masuk kawasan wisata Tiga Gili. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Dinas Pariwisata telah mengusulkan pembangunan gate khusus penarikan retribusi di kawasan wisata Gili Terawangan. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Trisni Budi Astuti mengatakan, usulan pembangunan gate tersebut telah diajukan dan saat ini masih menunggu keputusan pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Menurutnya, pembangunan fasilitas penarikan retribusi yang lebih representatif menjadi langkah penting seiring rencana penyesuaian tarif masuk wisata Tiga Gili. Untuk merealisasikan pembangunan gate baru tersebut, pemerintah diperkirakan membutuhkan anggaran antara 2,5 hingga 3 miliar rupiah. Denda Dewi juga menegaskan, kenaikan tarif wisata tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, namun juga harus diikuti peningkatan kualitas layanan dan fasilitas wisata.
4: Namun pada prinsipnya, satu hal yang pasti adalah kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara sudah menyiapkan pola sebenarnya terkait dengan pemungutan retribusi ini ke depannya. Kami sudah mengajukan kepada pimpinan untuk pembuatan jalan masuk khusus tersendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke kawasan Gili Terawangan.
3: Denda Dewi juga menilai pembenahan infrastruktur pendukung sangat penting guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke kawasan Gili Terawangan, Gili Mino, dan Gili Air. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 370 miliar rupiah pada tahun 2026. Optimalisasi sektor pariwisata menjadi salah satu strategi utama untuk mencapai target tersebut, mengingat kawasan Tiga Gili selama ini menjadi destinasi unggulan dan penyumbang kunjungan wisata terbesar di Kabupaten Lombok Utara. Dalam rencana pembaruan tarif tersebut, retribusi masuk bagi wisatawan mancanegara yang sebelumnya sebesar Rp20.000 per orang direncanakan naik menjadi Rp50.000 per orang.
0: Pemerintah daerah Lombok Timur fokus mengembangkan pariwisata selatan. Pembenahan infrastruktur dan keamanan menjadi prioritas. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
5: Wilayah selatan menjadi penyangga Mandalika, menjadi penyangga destinasi-destinasi besar seperti Terawangan, Pantai Kute, yang ke Lombok.
6: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali memfokuskan pengembangan sektor pariwisata di kawasan selatan. Fokus utama pembangunan diarahkan pada pembenahan fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan dan keamanan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur Widayat menjelaskan, kawasan selatan diprioritaskan karena memiliki potensi wisata kelas internasional, terutama wisata selancar. Lombok di wilayah selatan dinilai unik karena tersedia untuk berbagai tingkat peselancar, mulai dari pemula hingga profesional dan dapat digunakan sepanjang tahun. Sementara itu, sejumlah fasilitas yang akan dibenahi antara lain pemasangan lampu penerangan jalan umum untuk peningkatan keamanan pada malam hari dan mengurangi tindak kriminalitas seperti pemalakan maupun penjambretan. Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan air bersih melalui dukungan jaringan TDAM yang kini mulai menjangkau wilayah selatan. Pemerintah daerah juga akan memperkuat jaringan telekomunikasi dengan bekerja sama bersama sejumlah pihak agar persoalan sinyal lemah dan blank spot di beberapa titik wisata dapat diatasi. Seluruh pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari koordinasi dan anggaran daerah, meski sebagian infrastruktur tertentu tetap mendapat dukungan pihak lain.
5: Jadi selatan itu karena di situ adalah tematiknya wisatawan mancanegara, maka kita masih berusaha untuk melengkapi fasilitas-fasilitas umum. Jadi yang dari pertama mungkin dalam waktu dekat akan ada pemasangan lampu jalan atau penerangan jalan umum. Jadi PJU-nya akan dilengkapi bagian selatan terang benderang kalau malam hari, sehingga mengurangi tingkat kejahatan lah. Kita air bersih sudah terpasang semua, sehingga tidak ada lagi alasan bagian selatan akan kekurangan air bersih.
6: Dikatakan Widayat, kawasan selatan Lombok Timur diproyeksikan menjadi daerah penyangga destinasi wisata utama seperti kawasan ekonomi khusus Mandalika dan Gili Trawangan. Pemerintah berharap wisatawan yang selama ini berkunjung ke kawasan tersebut juga tertarik datang ke destinasi wisata selatan Lombok Timur. Pemerintah daerah juga menerapkan konsep wisata halal dengan memastikan fasilitas ibadah lebih bersih dan nyaman. Dari sisi kunjungan wisatawan, Widayat menjelaskan target kunjungan ke Lombok Timur terus meningkat. Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mencapai sekitar 530 ribu pada tahun 2026 ini. Melalui upaya yang dilakukan, diharapkan terdapat peningkatan wisatawan berkunjung ke wilayah selatan Lombok Timur.
0: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait pembangunan infrastruktur menuju objek wisata setempat. Hal ini dilakukan untuk menyiasati minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur pariwisata di Sumbawa. Randy Pratama melaporkan.
7: Ya, karena bukan hanya kepentingan destinasi saja di situ kan, ada kepentingan lain masyarakat.
8: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah terkait dalam penanganan infrastruktur menuju destinasi wisata. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata agar lebih layak, aman, dan nyaman dikunjungi para wisatawan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara mengatakan pengembangan infrastruktur pariwisata membutuhkan kerjasama lintas sektor sesuai kewenangan masing-masing. Ia mengakui masih banyak akses menuju destinasi wisata di Sumbawa yang belum memadai. Menurutnya, kondisi infrastruktur yang kurang baik dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan dan menghambat perkembangan potensi wisata daerah. Karena itu, koordinasi terus dilakukan bersama OPD teknis dan pemerintah desa yang memiliki kawasan wisata. Pemerintah desa diharapkan ikut mendukung pembangunan sarana penunjang wisata melalui program pembangunan desa. Tata Kostara menegaskan, infrastruktur menuju objek wisata tidak hanya dimanfaatkan wisatawan, tetapi juga digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, termasuk menuju lahan pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya.
7: Ya, memang bersama dengan ya pemangku kepentingan desa juga kita juga sudah. Ya, sambil kita jalan. Ya, mudah-mudahan lah dengan dana yang sedikit ini, ya karena bukan hanya kepentingan destinasi saja di situ kan, ada juga kepentingan lain masyarakat yang menuju ke lahannya itu kan. Ya, itu sambilan bisa numpang di situ. Ya, mudah-mudahan juga ya dana lebih lainnya bisa dikerjakan oleh teman-teman di Dinas PU misal untuk jalan dan lain-lainnya.
8: Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan fasilitas wisata di kawasan pesisir yang saat ini masih menjadi kebutuhan utama. Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait dapat mempercepat pembangunan infrastruktur wisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat.
0: Peningkatan sarana dan prasarana di Nusa Tenggara Barat masih perlu ditingkatkan. Masyarakat meminta pemerintah maupun pengelola wisata untuk menambah sarana prasarana. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Saya Iwayan Parnaditya dari Batlayar, Lombok Barat. Untuk tanggapan saya ya, sebenarnya fasilitas pariwisata ini sudah cukup bagus, tapi cuman di beberapa tempat, misalnya di Senggigi, seperti toiletnya yang dibilang tadi, kurang memadai, bahkan tidak ada emangnya. Padahal di Senggigi itu bisa berkembang menjadi tempat wisata yang bagus ya, nak.
10: Dengan Rahmat Setiawan dari Kota Bima. Di harapannya semoga pariwisata di NTB ini bisa semakin dimaksimalkan.
11: Nada dari Lotim. Harapannya untuk kedepannya mungkin fasilitasnya ditingkatkan, terutama untuk yang disabilitas. Kemudian untuk sampah, biasanya banyak sampah yang berserakan. Masih minim tempat sampah di tempat umum, yang masalah-masalah yang sering ditemui kalau sedang berpariwisata.
12: Perkenalkan, saya Bebas Kainasa Putra, alamat saya di Gebang Baru. Ya, mungkin bisa ditambah-tambahin mungkin infrastrukturnya seperti akses untuk masuknya itu, terus kamar mandinya mungkin, sama UMKM-UMKM kecilnya mungkin bisa dibantu di sana.
13: Perkenalkan, nama saya Husnul Al-Kusabutra dari Beten Kekalik. Untuk infrastruktur, serasa juga untuk di NTB yang dibilang untuk NTB menunggunya, serasa masih kurang. Karena kenapa? Suntikan-suntikan dana yang ada untuk pariwisata itu hanya itu-itu aja. Dan juga yang tidak diperhatikan di wilayah selatan. Karena kenapa? Banyak sekali infrastruktur yang masih kurang di sana. Tapi dari pemerintah pun ingin memajukan, tapi tidak ada dana spesial pun untuk membantu. Air pun masih susah di sana.
14: Saya Tati dari Puridu. Kalau saya wisatanya biasanya ke ini, Lembar, Cepante Cemara gitu. Jalannya itu masih dia pakai kayu kayak, tapi waktu itu pernah saya kesana agak pakai bambu itu, tapi sekarang udah bagusan, tapi lebih baik dia pakai kayak aspal gitu.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya memeratakan pengembangan destinasi wisata di berbagai wilayah. Salah satu langkah yang disiapkan yakni melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah atau RIPARDA sebagai arah pengembangan pariwisata berkelanjutan di Lombok Tengah. Lalu seperti apa garis besar pengembangan wisata yang disiapkan pemerintah daerah? Berikut rangkuman wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Sekda Lombok Tengah, lalu Firman Wijaya.
15: Pak Sekda, Lombok Tengah dikenal menjadi salah satu daerah yang memiliki banyak objek wisata. Nah, ke depan bagaimana untuk gambaran pengembangannya?
1: Arah ke depan tentunya bagaimana pariwisata ini berkelanjutan. Baik dari aspek lingkungan, ketahanan budaya, dan peran serta masyarakat. Sampai ya, pariwisata ini hanya berkembang ya, dalam akomodasi ya, yang berdampak pada kerusakan lingkungan, masyarakat menjadi penonton ini, dan terutama tergerusnya budaya lokal.
15: KIK Mandalika menjadi salah satu objek wisata yang dianggap pengembangannya ini cukup signifikan. Nah, bagaimana dengan objek wisata yang mungkin ada di wilayah tengah Lombok Tengah atau mungkin utara Lombok Tengah, Pak Sekda?
1: Makanya salah satu yang harus kita siapkan itu kan RIPARDA ya. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah itu sudah jadi. Kemudian kita kolaborasikan dengan, kalau RIPARDA itu kan anunya ya, pelakunya yang disiapkannya. Nah, tentunya ruang ini juga harus disiapkan ya. Maka tadi bisa memenuhi apa namanya keberlanjutan lingkungan, pansertan masyarakat, ketahanan budaya. Rencana detailnya sudah kita siapkan. Rencana detail tata ruang ini. Ada pengaturan-pengaturan dari rencana detail tata ruang itu. Pola ruangnya, zonasinya bagaimana. Tadi untuk mendukung yang tiga itu.
15: Kira-kira yang mana akan didahulukan wilayah utara?
1: Kita tidak memilah seperti itu. Ya. Ini kan harus diselesaikan semua, tapi dengan keterbatasan itu kan tidak bisa kita pernah selesaikan secara serentak semua. Ya, maka kita anu dulu yang KEK sudah selesai dengan kawasan sekitar KEK-nya, ya, walaupun dalam pelaksanaannya itu ada kendala-kendala, itu sedang kita tegakkan. Kemudian Silengpana sekitarnya sudah ada kita tegakkan. Nah, kita nanti akan bergerak ke wilayah kita.
15: Bagaimana dengan infrastruktur, Pak Sekda, atau mungkin sarana prasarana di objek wisata, baik itu yang menyangkut toilet, air bersih, dan sebagainya?
1: Kalau infrastruktur transportasi, ya, dapat kami katakan itu alhamdulillah sudah siap melayani. Kalau ada pertanyaan sampai ke destinasi, itu yang belum, ya. Tetapi di beberapa spot
16: kenapa tidak sampai ke destinasi, itu sudah masuk kawasan yang kepemilikannya itu di luar kepemilikan Pemda dan status jalannya adalah non status. Yang jadi tantangan kita adalah di penyediaan air bersihnya,
17: toilet gitu ya,
16: sama sanitasi itu jadi tantangan kita. Ya, sekarang yang sedang kita yang sedang kita ikhtiarkan untuk air minum ya dulu ya, prosedur air minum yang jadi tantangan itu sudah sedang kita siapkan ya. Dan kita siapkan, makanya pada kesempatan ini kita akan ketemu sama anggota DPR ya. Di situ nanti kita akan diskusi bagaimana dukungan para wakil kita di pusat itu untuk bisa mendorong penyediaan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar oleh masyarakat, tetapi juga memenuhi kebutuhan di destinasi ya.
15: Terakhir Mi, penekanan kita untuk pengelola objek wisata?
16: Ini peningkatan kapasitas itu yang paling penting. Makanya Dinas Pariwisata juga betul, peningkatan kapasitas pelaku pelaku pariwisata. Itu yang menjadi garda depan itu masalah ya.
15: Terima kasih Mi atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. PT Aman Mineral Nusa Tenggara kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah izin sebelumnya berakhir pada April 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berharap pemerintah pusat kembali memberikan kelonggaran agar aktivitas ekspor tetap berjalan di tengah belum optimalnya operasional smelter. Muhammad Halwi melaporkan.
18: Iya kan, AMT sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat.
19: Asisten 2 Sekda NTB lalu Muhammad Fauzal mengatakan perusahaan tambang tersebut kembali mengajukan tambahan waktu selama 6 bulan untuk melakukan ekspor barang mentah tersebut. Pasalnya jika hanya mengandalkan smelter, Aman Mineral Industri hingga kini belum optimal beroperasi. Fauzal menilai penghentian ekspor konsentrat berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi NTB karena selama ini sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari aktivitas tambang dan emas di Kabupaten Sumbawa Barat.
18: Iya kan, AMT sudah mengajukan lagi untuk izin ekspor ke pusat karena berakhirnya masa waktu dari izin ekspor yang kemarin, karena memang akhirnya smelter itu sampai dengan hari ini belum rampung semua untuk bisa memproses hilirisasi dari produksi Aman, sehingga opsi berikutnya harus ekspor.
19: Menurut Fauzal, jika ekspor dihentikan sementara kapasitas smelter belum optimal, kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian NTB akan menurun dan berisiko memicu kontraksi ekonomi pada triwulan berikutnya. Meski demikian, Fauzal mengaku optimis pemerintah pusat masih membuka peluang perpanjangan izin ekspor meskipun saat ini tidak ada kondisi luar biasa seperti sebelumnya.
18: Iya, itu kan kalau nggak salah berlakunya 6 bulanan, mungkin ya 6 bulan, setiap 6 bulan mereka harus perpanjang untuk ekspor konsentrat itu. Kita berharap dapat izin sih sebenarnya, karena kalau dia tidak dapat izin pasti terkonstruksi pada pertumbuhan. Iya, kalau pusat selama itu bisa jadi alasan pembenarnya sama dengan ketika izin pertama kemarin dikeluarkan, saya kira tidak ada alasan pusat untuk tidak mengiyakan ya untuk ekspor ini, karena ritme memang smelter itu belum selesai.
19: Sebelumnya pemerintah pusat memberikan izin ekspor konsentrat kepada AMNT pada November 2025 dengan masa berlaku 6 bulan. Izin tersebut diberikan setelah terjadi force majeure yang menyebabkan operasional smelter terhenti sejak Juli 2025.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan dana haji yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman, liquid, dan sesuai prinsip syariah. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
20: Anggota Badan Pelaksana BPKH Arif Mutraini di Mataram menyebutkan total dana yang dikelola BPKH hingga Mei 2026 mencapai Rp180 triliun. Dana tersebut ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah dengan tingkat risiko terukur. Arif menegaskan, BPKH menerapkan strategi kehati-hatian dengan menjaga likuiditas tinggi. Bahkan, lembaga ini wajib mempertahankan aset likuid minimal 2 kali kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
21: Yang nampak pasti-pasinya adalah

0: pelayanan haji, kesehatan, sarana prasarana, ekonomi umat, dan tanggap darurat.
1: Sebagai bagian dari transformasi digital, BPKH juga memperkuat layanan transparansi melalui aplikasi BPKH APPPS. Aplikasi ini memungkinkan jemaah memantau nilai manfaat dan status antrean secara langsung. Arif menegaskan, langkah ini dilakukan dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi keraguan publik terhadap pengelolaan dana haji.
2: Dinas Perdagangan di Kota Mataram memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg menjelang Idul Adha. Langkah tegas diambil setelah ditemukan pangkalan resmi yang menjual gas melon di atas harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan pemerintah. Fatmawati melaporkan.
3: Ya, masing-masing pangkalan itu menerima sesuai dengan kuota yang mereka masing-masing terima. Nah, ini ada timbul masih panik buying masyarakat.
4: Sejumlah pangkalan LPG di Kota Mataram kedapatan menjual tabung gas LPG bersubsidi 3 kg seharga Rp20.000 melampaui harga eceran tertinggi yakni Rp18.000 per tabung. Temuan ini diperoleh dari hasil pemantauan lapangan yang disertai bukti video dan wawancara langsung. Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting Bapokting Dinas Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida menegaskan pelanggaran dilakukan oleh pangkalan resmi bukan pengecer. Disdat pun langsung melaporkan kasus tersebut ke Hiswana Migas dan Pertamina.
3: Oh, kemarin ada di salah satu wilayah Kota Mataram ada pangkalan misalnya yang menjual di atas HET itu Rp20.000 dia di pangkalan ini. Ketika kami menemukan video dan langsung ada wawancara di mereka menjual harga Rp20.000 itu langsung kami bersurat ke Pertamina dan ke Hiswana dan itu langsung keluar surat tegurannya. Seperti apa? Mereka ditegur tadinya mendapat kuota misal 35 dikurangi menjadi 10. Itu peringatan pertama. Nah, itu makanya kalau bagi masyarakat tembusan yang menemukan hal seperti itu jangan hanya laporan berupa lisan. Minta tolonglah ada video gitu loh. Yang bisa kita menjadikan bukti. Nah, itu kami nanti ketindaklanjuti. Ini kalau tidak salah sekitar 3 kemarin pangkalan yang sudah kami tindaklanjuti.
4: Menurut Minda Sapaan Sri Wahyunida, kondisi ini tidak lepas dari kepanikan masyarakat akibat isu kelangkaan LPG di tingkat pengecer. Padahal secara distribusi pasokan ke pangkalan tetap berjalan normal sesuai kuota. Ia menambahkan sejauh ini adanya pembatasan kuota distribusi ke pengecer yakni 10%. Hal itu dilakukan untuk memastikan LPG bersubsidi tepat sasaran bagi rumah tangga dan Disdak tidak tinggal diam setelah menemukan pelanggaran pihaknya langsung bersurat ke Pertamina dan Hiswana Migas. Sanksi pun segera dijatuhkan kepada pangkalan yang melanggar. Ia juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg langsung ke pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan. Selain itu masyarakat diminta aktif melaporkan jika menemukan praktek serupa di lapangan.
2: Pemerintah Desa Sesela terus mematangkan persiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih KDMP sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat setempat. Hingga saat ini proses perekrutan anggota masih berlangsung dan menyasar seluruh lapisan masyarakat Desa Sesela tanpa terkecuali. Reporter Yan Mudar melaporkan.
5: Sampai sejauh ini kami masih persiapan untuk merekrut anggota KDMP pada seluruh masyarakat Desa Sesela.
6: Desa Sesele Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat kembali mencatat langkah besar dalam penguatan ekonomi masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih KDMP kini telah mencapai progres pembangunan hampir 100% dan tinggal menunggu kelengkapan sarana serta prasarana dari pemerintah pusat sebelum resmi beroperasi. Kepala Desa Sesele Taufik menyampaikan, pihaknya kini fokus memperluas partisipasi masyarakat agar koperasi tersebut benar-benar menjadi wadah bersama yang bermanfaat bagi seluruh lapisan warga. Ia menegaskan kehadiran KDMP diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Sesele, khususnya dalam penguatan ekonomi berbasis desa. Menurutnya, keanggotaan koperasi akan diprioritaskan bagi para pedagang di Desa Sesele agar mereka dapat merasakan manfaat langsung dari ekosistem usaha yang dibangun melalui koperasi tersebut. Meski demikian, pemerintah desa tidak menetapkan target jumlah anggota secara kaku. Semua masyarakat yang memiliki keinginan untuk bergabung akan diterima sebagai bagian dari koperasi.
5: Ya, jadi itu sudah disebar brosur kepada pengurus KDMP, Ketua Kades dan yang lain. Kalau bisa anggota ini khususnya yang pedagang-pedagang di Desa Sesele harus dia ikut menjadi anggota KDMP. Kalau dibutuhkannya sih yang jelas semua masyarakat Desa Sesele yang mau gabung kami di tempat ini tidak ada target.

0: Untuk gerainya masih bisa dikatakan 100% lah tuh persiapannya. Makanya dari pengurus Kopdes udah langsung merekrut anggota.
1: Taufik mengungkapkan, target operasional KDMP diharapkan bisa terrealisasi secepat mungkin. Namun pihak desa masih menunggu dukungan dari pemerintah pusat, terutama terkait pengadaan barang, kendaraan, dan fasilitas penunjang lainnya.
2: Kabupaten Dompu terus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah pemasok ternak unggulan di Indonesia. Kesehatan ternak asal Dompu disebut terjamin aman untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha setiap tahunnya, termasuk untuk pengiriman ke wilayah Jabodetabek. Mustahidin melaporkan.
3: Kepercayaan daerah lain terhadap kualitas dan kesehatan ternak asal Dompu terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu terlihat dari bertambahnya kuota pengiriman ternak keluar daerah yang diberikan kepada Kabupaten Dompu. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Dr. Hewan Mujahidin, mengatakan sistem peternakan di Kabupaten Dompu kini semakin maju dengan penerapan pola peternakan intensif yang mulai dijalankan para peternak. Adanya sistem intensif itu yang dijalankan peternak dengan sistem manajemen biosecurity membuat ternak di Kabupaten Dompu semakin baik. Menurutnya, penerapan biosecurity menjadi hal paling penting dalam mencegah penyebaran penyakit hewan sejak dini.
4: Biosecurity sangat penting karena dari biosecurity lah semuanya bermula penularan penyakit segala macamnya, sehingga bisa kita antisipasi lebih awal dengan biosecurity yang bagus.
3: Jelaskan, peningkatan kualitas kesehatan ternak menjadi salah satu alasan tingginya permintaan ternak asal Dompu di berbagai daerah, terutama menjelang Idul Adha. Untuk kuota keseluruhan pengiriman ternak keluar daerah, Kabupaten Dompu tahun ini memperoleh alokasi sebanyak 13.500 ekor. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2025 yang hanya sebanyak 11.000 ekor. Sementara khusus kebutuhan Idul Adha di wilayah Jabodetabek, kuota pengirimannya juga mengalami lonjakan signifikan. Jika tahun 2025 hanya sebanyak 600 ekor, kini meningkat menjadi 2.000 ekor. Dalam setiap progres pengiriman ternak keluar daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu menerapkan pemeriksaan kesehatan secara berlapis guna memastikan ternak yang dikirim benar-benar sehat dan layak. Dari Kabupaten Dompu, Mustahidin, Pro 1 RRI.
2: Berita olahraga, KONI Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh cabang olahraga cabur yang mengikuti Platda Sangkareang dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan yaitu pelaksanaan program tryout secara merata bagi seluruh cabur sebagai ajang evaluasi kesiapan atlet. Ketua KONI Kota Mataram, Haji Filats Pariska, mengatakan tim Platda Sangkareang terus memberikan dukungan kepada seluruh cabur dalam rangka persiapan Porprov. Menurutnya, tryout memiliki peran penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet setelah menjalani program latihan.
5: Kami, KONI Kota Mataram melalui tim Platda Sangkareang yang selama ini selalu mensupport seluruh cabang olahraga yang ada di bawah naungan KONI Kota Mataram, terutama dalam rangka untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi. Seperti yang sudah-sudah, yang tiga sebelumnya bahwasanya, ternyata memang setelah kami melihat tryout ini dibutuhkan untuk melihat evaluasi. Jadi kami tentunya akan mendorong seluruh cabang olahraga.
2: Firats menegaskan tidak ada cabur yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tryout. Seluruh cabur yang masuk dalam Platda Sangkareang akan didorong mengikuti program tersebut sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan performa atlet. Firats berharap pelaksanaan tryout dapat meningkatkan mental bertanding, pengalaman kompetisi, serta kemampuan teknis atlet Kota Mataram. Dengan persiapan yang lebih matang, KONI optimistis prestasi Kota Mataram pada Porprov Juli 2026 akan meningkat. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya memeratakan pengembangan destinasi wisata di berbagai wilayah. PT Aman Mineral Nusa Tenggara kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah izin sebelumnya berakhir pada April 2026. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Jalawat Terapini Publik Klarifikasi dan Halo RRI. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah korporasi. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau memasukkan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 11 Mei 2026. Upaya wujudkan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat menjadi topik hari ini. Dan tentunya nanti selama 50 menit ke depan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Mungkin ada dari Anda yang saat ini tinggal di dekat begitu ya sejumlah objek wisata di Nusa Tenggara Barat, atau mungkin juga ada dari Anda yang menjadi pelaku pariwisata. Anda bisa berpendapat melalui diskusi pagi hari ini, pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Berbicara terkait dengan pariwisata berkelanjutan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata sudah menunjukkan komitmennya untuk mendukung ataupun mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, tentunya di bawah kepemimpinan Iqbal Dinda yang saat ini baru berjalan menuju 2 tahun begitu ya. Nah, ini pun tentunya diharapkan nantinya bisa memberikan dampak yang positif, baik itu terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat lokal. Berdasarkan statement dari Kepala Dinas Pariwisata, ada beberapa ataupun sudah ditetapkan 3 indikator utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Salah satunya yaitu quality of experience, kemudian juga quality of profit hingga quality of environment. Nah, ada 3 poin ataupun 3 indikator yang akan dilanjutkan. Ada yang bergabung? Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Pak Amir di Batu Layar, Mbak.
0: Ya, silakan Pak Amir.
1: Narasumber kita hadir atau masih OTW ini?
0: Nanti narasumber akan coba bergabung pada sesi kedua pukul 8:30. Nanti kita akan langsung berdiskusi bersama dengan langsung praktisi pariwisata NTB, Bapak Abdul Hadi Faisal. Pak Amir, silakan.
1: Soalnya kita hanya beropini aja, nggak ada yang dengarkan, repot juga gitu kan.
0: Ya, silakan. Mungkin ada opini yang ingin disampaikan.
1: Ya, beberapa kali kita ikuti opini publik ini, ya kan. Nah, narasumbernya ini kan kadang jarang ada di tempat atau apa namanya itu mobile gitu kan. Ini saya usul.
0: Ya, Pak Amir. Pak Amir, ya, nampaknya terputus. Silakan pendengar, kami mengundang Anda bergabung bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Mungkin ada juga, silakan pendapat selain Pak Amir tadi. Kami masih membuka ruang diskusi dan juga tentunya masih membahas terkait dengan upaya dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan ataupun mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Tadi di awal sudah di ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana? Ya, nampaknya terputus lagi pendengar. Kami kembali ingatkan, Anda mungkin yang ingin bergabung silakan bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memiliki komitmen untuk melakukan pengembangan pariwisata berkelanjutan di NTB secara umum, baik itu yang ada di Pulau Lombok, kemudian juga di Pulau Sumbawa. Sudah ada 3 indikator tadi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pariwisata, maksud kami pemerintah untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Yang pertama tadi quality of experience, kemudian juga quality of profit, hingga quality of environments. Tentu dalam hal ini, pemerintah provinsi akan mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan tidak hanya di Pulau Lombok tadi, namun juga di Pulau Sumbawa. Dan tentunya juga dengan 3 komitmen tadi akan dibangun dengan kolaborasi yang baik baik itu antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian juga memperkuat sinergi dengan pelaku industri pariwisata hingga masyarakat itu sendiri. Nah, yang dianggap penting juga menjadi aspek penting gitu ya agar mendapat perhatian adalah pengelolaan limbah khususnya yang ada di kawasan wisata. Nah, di Nusa Tenggara Barat mungkin sebagai contoh saat ini di kawasan wisata bagian KEK Mandalika, kawasan ekonomi khusus Mandalika saat ini memang ITDC selaku pengembang dari kawasan ekonomi khusus Mandalika sudah mulai menerapkan tadi bagaimana pengelolaan limbah dari sampah yang dihasilkan dari beberapa objek wisata dari kawasan Mandalika. Nah, pengembangan ataupun pengelolaan sampah ini pun turut melibatkan masyarakat secara umum agar benar-benar kehadiran Mandalika ini bisa dirasakan manfaatnya bukan hanya bagi pelaku pariwisata namun juga untuk masyarakat yang ada di sana khususnya di 5 desa penyangga KEK Mandalika. Untuk itu silakan pendengar, mungkin ada dari Anda juga yang saat ini menjadi pelaku pariwisata kemudian juga tinggal di sekitar objek wisata, kemudian juga dilibatkan atau mungkin juga ada saran terkait dengan bagaimana pengembangan pariwisata berkelanjutan. Silakan, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan sembari kami menunggu Anda bergabung, pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi, bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Tentunya kami masih membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat, tentu saat ini pemerintah daerah kita sudah memfokuskan 3 langkah untuk tadi mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Salah satunya melalui peningkatan kualitas kunjungan melalui MICE, kemudian juga sport tourism, kemudian juga ada pembiayaan syariah hingga ada dukungan dengan penyusunan guidebook pariwisata yang berkualitas. Nah, strategi ini pun diklaim melibatkan penguatan keterlibatan masyarakat lokal itu sendiri, kemudian juga pelestarian budaya serta gerakan wisata bersih yang tentunya diharapkan bisa memberikan dampak jangka panjang, baik itu untuk lingkungan dan juga ekonomi. Adapun poin-poin utama tadi, begitu mungkin dijelaskan dari beberapa poin utama yang dijelaskan tadi untuk penyusunan panduan resmi atau guidebook ini memang tujuannya begitu untuk memetakan kawasan dengan infrastruktur yang ramah lingkungan dan juga yang penting adalah terencana hingga bertujuan untuk mencapai dengan standar kelas dunia. Dan ini juga searah begitu ya dengan tujuan dari pemimpinan Iqbal Dinda, yaitu mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang mendunia. Kemudian juga adanya diversifikasi produk wisata, salah satunya fokus dalam pengembangan MICE, yaitu meeting, incentive, kemudian juga convention hingga exhibition. Nah, kemudian juga ada sport tourism, yang ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan juga durasi kunjungan wisatawan. Yang saat ini menjadi sport tourism unggulan memang di Nusa Tenggara Barat ini, yaitu kehadiran KNK Mandalika. Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Jai.
1: Ya, silakan Pak Jai.
2: Oke. Boleh kita lanjut ya?
1: Silakan.
2: Kalau berbicara masalah pariwisata, saya sangat tertarik. Di mana kemajuan pariwisata, terutama di wilayah utara, itu luar biasa sekali. Dari pengamatan saya. Nah, kemajuan pariwisata ini sudah didukung oleh infrastruktur yang sudah memadai. Hanya saja keinginan saya begitu, mudah-mudahan bisa diakomodir. Salah satu kenyamanan pariwisata itu adalah yang pertama sekali adalah tentang kebersihan. Baik kebersihan di sekitar pantai ataupun di sekitar hotel-hotel itu. Salah satu pengamatan daripada buli-buli yang datang dari luar negeri itu adalah tentang kebersihan. Contoh saja ya, pada saat terjadinya kekotoran yang muncul di Kutu Bali itu, banyak pariwisata mengeluh begitu. Bahkan dia keluar dari Pulau Bali, saat itu dia menuju ke Gili Trawangan begitu. Itu yang saya amati begitu. Jadi salah satunya adalah tentang kebersihan dan yang kedua tentang ketertiban. Ketertiban pedagang asongan dan ketertiban yang lainnya. Itu dua itu dulu dia anukan, ditanamkan kepada masyarakat. Yang pertama tentang kebersihan, yang kedua tentang ketertiban kita. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan masukan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Jaya. Ya, kita akan menutup diskusi pagi hari ini, pendengar, nanti untuk beberapa mungkin poin pendapat dari Pak Jaya, kemudian juga tadi Pak Amir. Tentu kita nanti akan membahasnya langsung bersama dengan praktisi pariwisata pada sesi kedua bersama dengan Bapak Hadi selanjutnya. Pendengar, kita akan menanti, kita akan sama-sama mengikuti Warta Berita Jakarta berikut ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, grafis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh